Pendengar RRI Atambo di mana saja berada, kita ikuti siaran langsung kebaktian minggu berlangsung dari Gereja Polikarpus Atambua.

0: Pertolongan kita dalam kebaktian saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian.
1: Dan menyertaimu juga.
0: Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah memberi diri untuk dibimbing oleh firman Tuhan menurut kitab Filipi pasal 2 ayat yang kedua bahagian B. Filipi pasal 2 ayat 2 bahagian B. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup, tidak semua langkah kita utuh. Ada bagian dari diri kita yang pernah retak oleh karena pilihan kita, oleh karena kata-kata kita, oleh karena sikap kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Seringkali tanpa sadar kita menjauh dari persekutuan yang memulihkan itu. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepada-Nya dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menikmati persekutuan dalam kasih Kristus melalui Sabat yang kudus dan mulia. Kami menghampiri Tuhan dalam persekutuan ini dengan segala keadaan hidup kami yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan, yang tidak pernah berakhir tentang kecemaran dan kedurhakaan kami di mata Tuhan. Kami memahami tentang sebuah persekutuan yang Tuhan kehendaki untuk di dalamnya kami saling menghibur, saling melengkapi, saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling mengampuni. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kami sikut menyikut satu terhadap yang lain. Kami hanya mementingkan kepentingan diri, kelompok, bahkan lebih daripada itu, kami tidak peduli terhadap kehendak Tuhan. Karena itu Bapa, berkenanlah Tuhan menyambut kami dalam kemurahan kasih-Mu dan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Perkenankan kami untuk menikmati anugerah pengampunan Tuhan, supaya hidup kami menjadi lebih baik, dan apapun yang kami lakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan dalam persekutuan dengan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Sebagai hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan memberi salam di samping kiri kanan.

0: Li Wewaje puji-pujian. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 secara berbalasan. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya.
1: Janganlah aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku.
0: Ya, semua orang yang menantikan engkau akan mendapat malu.
1: Yang mendapat malu ialah mereka dan berbuat khianat dengan tidak ada alasan.
0: Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan.
1: Tunjukkanlah itu kepadaku.
0: Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku.
1: Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau aku nanti-nantikan sepanjang hari.
0: Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan.
1: Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: jemaat, silakan duduk kembali.
1: Kita siap hati untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan, doa dan pembacaan oleh teman presbiter.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu dan tak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena setiap pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat anugerah-Mu ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun kami sadari akan setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon urapi setiap kami. Biarlah ketika firman-Mu diperdengarkan bagi kami, kami dimampukan untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri.
1: Amin.
0: Amin. Kisah Para Rasul pasal 12, pasal 1 ayat 12 hingga 14 di bawah perikop Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selop, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
2: Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya.

0: dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya minta maaf kepada Pak Saudara Edni Sabu. Sesuai catatan di liturgi, memang setelah puji-pujian itu ada persembahan paduan suara etnis, tapi catatan diberikan kepada saya setelah pengakuan iman. Tapi kemudian catatan naik lagi kepada saya untuk memberikan kesempatan kepada keluarga besar etnis Sabu. Silakan mempersembahkan pujiannya. Mohon maaf.

0: sebelum dia ditangkap.
1: Mereka berada dalam situasi tegang karena takut kepada orang-orang Yahudi yang menantang mereka. Namun sukacita berlimpah karena mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga dalam kemuliaan, menguatkan mereka bahwa Yesus pun janji pasti digenapi. Dalam ayat 13 ini, Dr. Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul mencatat kelompok yang berkumpul ini terdiri dari 11 rasul. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan demikian, jelas bahwa kelompok yang berkumpul ini adalah mereka yang menjadi saksi pengalaman akan kebangkitan Yesus, yang menjadi cikal bakal gereja mula-mula yang terbuka terhadap semua dukungan untuk hidup dalam persekutuan, saling mendoakan. Hal ini menegaskan keberlanjutan kepemimpinan dalam pemberitaan Injil, meskipun salah satu di antara mereka sudah tidak ada lagi. Siapakah itu? Yudas Iskariot. Yang ketiga, yang dilakukan oleh para murid sepanjang mereka menanti, mereka bertekun dalam doa dengan kesehatian. Ayat 14. Selama beberapa hari dalam kebersamaan, mereka tinggal dan menantikan janji turunnya Roh Kudus. Terlihat bagaimana mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Mereka berdoa bertekun dan sehati, menunjukkan persatuan dan kesatuan iman mereka. Dalam ayat 14 menyebutkan bahwa tidak hanya 11 rasul saja, namun kelompok ini terdiri dari sekitar 120 orang, bahkan mungkin lebih, termasuk saudara-saudara Yesus yang sebelumnya ragu-ragu. Ada beberapa perempuan juga di dalamnya, ada Maria, ibu Yesus. Hal ini menegaskan bahwa peran penting perempuan dalam pemberitaan Injil itu sangat besar. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, kisah ini memperlihatkan bahwa mereka menyatukan tekad dan komitmen untuk saling melayani, mendoakan, menasihati, menguatkan, dan kesehatan mereka semakin kuat. Mereka menanti bukan dengan berdiam diri, tetapi bertekun dalam doa bersama-sama. Jika menanti bagi banyak orang adalah pekerjaan yang membosankan, namun para murid menanti dalam doa yang aktif. Apa yang didoakan oleh para murid? Bukan sekedar doa pagi setelah mereka bangun dari tidur. Bukan sekedar doa malam pada waktu mereka hendak beristirahat. Bukan hanya sekedar doa makan. Bukan juga sekedar doa-doa yang biasa. Tetapi mereka bertekun dengan sehati berdoa dalam kondisi yang tidak pasti. Bertekun dengan sehati berdoa untuk bertahan sampai kehendak Allah dinyatakan, yaitu dengan menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka. Dan hal ini akan disampaikan dalam khotbah minggu depan, keberlanjutan dari bacaan kita. Papa, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, mengapa mereka tidak lagi dilanda rasa takut, rasa duka dan cemas? Karena mereka tetap bersekutu dengan Yesus dalam doa. Doa bersama ini adalah bentuk penantian yang aktif dalam menantikan pemenuhan janji Tuhan. Sehingga dengan demikian, mereka tidak merasa bosan. Sama seperti kita pun jawaban tadi. Kalau sampai itu jawaban-jawaban doa belum terjawab, maka kita akan bertindak lebih dahulu dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari belajar memaknai tanggung jawab kita sebagai persekutuan yang memulihkan dalam ketekunan menanti dengan sehati. Tema renungan kita di Minggu Penantian Roh Kudus hari ini, persekutuan yang memulihkan menanti dengan sehati. Yang pertama, jadilah persekutuan orang percaya yang taat dan beriman pada janji Allah. Menanti dalam tindakan aktif adalah bukti ketaatan orang percaya pada kehendak Allah. Dan ini bukan waktu pasif, melainkan persiapan diri dengan tetap tunduk dan taat pada arahan Tuhan sebelum Dia bertindak menjawab segala pengharapan kita. Ketaatan seringkali menuntut kita untuk tetap berada dalam situasi yang tidak aman, situasi yang menakutkan. Namun yakin dan percayalah bahwa tempat perintah Tuhan adalah tempat yang sangat nyaman. Ketika Dia bilang berdiam diri di situ, tetaplah tekun dalam doa. Yakin bahwa perintahnya itu mendatangkan damai sejahtera. Dan ini yang bisa kita lihat dari persekutuan para murid yang hidup dalam ketekunan doa bersama. Papa, mama, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan meminta kita untuk menunggu, menunggu datangnya jodoh, menunggu adanya pekerjaan, menunggu hadirnya seorang buah hati, menunggu dengan segala sesuatu yang menjadi harapan kita, jangan sekali-kali kita mendahuluinya dengan bertindak sesuka hati. Menunggu pada Tuhan harus disertai dengan ketaatan penuh. Saat kita menunggu, kita belajar mempercayai karakter Tuhan, bukan terjebak dalam situasi kita yang selalu menuntut, sekarang sudah Tuhan, sekarang ini Tuhan. Jangan biarkan masa tunggu atau penantian tentang janji Tuhan kemudian membuat kita menjadi putus asa, hilang pengharapan, dan tidak lagi mau untuk berdoa. Gunakan masa tunggu untuk lebih mempererat persekutuan dalam doa, seperti para murid yang setia menunggu di Yerusalem. Hal yang kedua, jadilah persekutuan orang percaya yang memiliki tujuan bersama dalam komunitas sebagai tubuh Kristus. Para murid dipersatukan di ruang atas untuk tujuan yang sama, yaitu sama-sama menantikan Roh Kudus dan menjadi saksi Injil Kristus. Ruang atas menjadi tempat persekutuan dan tempat perlindungan yang melibatkan penerimaan terhadap semua orang dari berbagai macam kalangan. Ruang atas atau kamar loteng adalah tempat yang aman untuk jujur tentang ketumpung kelemahan, jujur tentang ketumpung ketakutan, jujur tentang segala hal, supaya di dalamnya kita saling mendoakan, saling menasihati, saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling meyakinkan bahwa ketakutan juga kelemahan tidak menjadi hambatan untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Papa, mama, dan saudara-saudara yang terkasih, orang percaya berkumpul bukan untuk berdebat tentang apa yang terjadi, tetapi orang percaya berkumpul untuk bersatu, bersekutu, dan siap melanjutkan tanggung jawab pemberitaan. Sebagai persekutuan orang percaya, kita juga membutuhkan tujuan bersama yang melampaui kepentingan internal kita. Persatuan dalam komunitas adalah penting sebelum Tuhan mencurahkan kuasanya atas kita masing-masing. Orang percaya mesti bersedia menanggalkan perbedaan pendapat dan berfokus hanya pada misi yang sama, yaitu bersaksi tentang Kristus. Tentu dalam kesatuan. Hal ini kita belajar dalam budaya Sabu, budaya orang Sabu, Padoa tadi. Tahun 2023, Padoa dalam lingkaran penuh. Masuk dari sana, lingkaran membuat lingkaran penuh. Papa, mama, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam budaya orang Sabu, Padoa adalah kearifan budaya yang merangkul kebersamaan di antara perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi, saling menopang, saling menguatkan. Karena itu genggaman yang kuat tidak boleh lepas. Sama halnya dengan orang Rote Pungke Balai, tidak boleh lepas. Sama halnya dengan bonet dari orang Timur, tangan itu tidak boleh lepas. Mestinya dia punya gerakan itu ada dengan seninya. Kita sonde, masa lurus sah. Yang ngomongin juga kadang lurus saja. Papa, mama dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari budaya-budaya yang ada untuk mengaitkan tanggung jawab kita dalam kesaksian melalui persekutuan kita bersama dengan orang-orang yang Tuhan utus untuk bekerja sama dengan kita juga. Itu hal yang kedua. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, jadilah persekutuan orang percaya yang bertekun menanti dengan sehati dalam doa kepada Tuhan. Persekutuan yang memulihkan adalah tempat di mana kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai bersatu dalam doa, percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Doa dalam persekutuan mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah duka menjadi pengharapan, dan mengubah segala sesuatu yang kecewa menjadi bersukacita. Menanti dengan kesehatian berarti menggunakan masa tunggu untuk dibentuk bersama-sama, bukan saling meruntuhkan atau menjatuhkan. Hal ini mengingatkan kita bahwa saat menunggu, Tuhanlah yang sedang bekerja di dalam diri kita, menyaring semua motivasi kita dan memperkuat iman kita untuk tetap maju bersama, melangkah bersama dengan tujuan yang sama, yaitu sekali lagi bersaksi tentang Kristus yang hidup. Seperti para murid, persekutuan orang percaya harus memulihkan hubungan dengan berfokus pada apa yang mempersatukan, yaitu kasih Kristus, bukan menjadi pemecah belah dalam persekutuan. Kesehatian menuntut kerendahan hati untuk saling mendoakan. Persekutuan tidak sekedar untuk ada dalam bersosialisasi, tetapi sebagai wadah untuk saling mendoakan persoalan-persoalan hidup secara bersama-sama. Itu berarti kalau ada yang mengalami kejatuhan karena tantangan hidup yang dia hadapi, jangan sampai dengan mulut kita, kita mengucapkan kata-kata gosip. Jangan sampai kita bergosip dan menceritakan kejatuhan sesama sebagai anggota persekutuan. Kalaupun kita mendengarkan tentang kejatuhan dan tantangan dalam hidupnya, cukup sampai di telinga kita, jangan berlanjut di dalam bibir mulut kita. Papa, mama dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah masa untuk mencurahkan isi hati masing-masing kita, supaya ketong saling baku tahu, oh dia pun tantangan ini, dia pun pergumulan ini. Cukup untuk mendoakan. Jangan sampai orang lain tidak tahu, tapi kita yang disampaikan, lu sudengar ke belum? Weh, bukan mau omong hang ma. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, ini adalah masa untuk mencurahkan isi hati dan mempercayakan pergumulan-pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Persekutuan yang memulihkan dimulai saat kita memutuskan untuk membangun komunitas yang saling mendukung untuk menjaga fokus kita tetap pada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Menanti dengan sehati berarti tetap setia melakukan bagian kita, yaitu berdoa dan hidup dalam ketaatan. Lebih daripada itu, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Ketika hidup persekutuan kita berpusat pada firman dan doa, maka persekutuan itu menjadi tempat penyembuhan, bukan

adalah masa untuk tetap hidup dalam persekutuan, hidup sehati, hidup empati, hidup berbela rasa, hidup dalam kebersamaan, saling memperhatikan, saling melengkapi, dan saling menopang. Nas pembimbing kita tadi, Filipi 2 ayat 2 bahagian B. Tiap orang dalam hidupnya mestinya memperhatikan agar kehadirannya dalam persekutuan gereja berdampak positif pada persekutuan itu, bukan sebaliknya. Kehadirannya adalah menghancurkan, menjauhkan, atau lebih daripada itu, dia menjadi pemecah belah. Selamat memaknai firman Tuhan ini. Jadilah pribadi dalam persekutuan yang memulihkan, sambil tetap menanti dengan sehati untuk kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada kita tiap-tiap waktu. Tuhan memberkati persekutuan kita dengan sabdanya. Amin. Papa, mama, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merespon kebenaran firman Tuhan, saya silakan kita berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, hidup yang kekal.

Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saatnya untuk kita ada dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan Sidi bagi 16 calon anggota Sidi baru. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita hendak meneguhkan saudara-saudari kita yang telah menyatakan kehendaknya untuk mengaku imannya di tengah jemaat selaku anggota tubuh Kristus, serta meluaskan mereka untuk turut merayakan perjamuan kudus. Untuk itu maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menjemput saudara-saudari yang sudah siap dan sudah menyiapkan diri untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Silahkan. Tiga pertanyaan diajukan kepada saudara-saudari, dan silahkan dijawab dengan berkata, "Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati." Apakah saudara-saudari mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh

0: Kudus Penghibur yang memimpin kepada kebenaran. Apakah saudara-saudari dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah saudara-saudari telah setia, tetap setia pada pengakuanmu dan hendak mengikuti Yesus Juru Selamatmu baik dalam suka maupun dalam duka dalam hidupmu sampai mati? Apakah saudara-saudari sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota gereja Protestan di Indonesia dalam gereja Masehi Injili di Timor dan dengan setia mengambil bagian di dalam pergumulan untuk menggumuli imanmu hingga kedatangan Kristus? Apakah jawabmu saudari Delviana Biloba?
1: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudari Maria Yusensia Koe?
2: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudari Bernadette Boy? Apakah jawabmu saudari Erlina Christine Pa?
3: Saya percaya.
0: Apakah jawabmu saudari Angelina Kuil?
4: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudari Fridolina Nini Ato? Apakah jawabmu saudari Novi Rusmalena?
5: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Salomon Nifu?
6: Ya, saya percaya dan berjanji segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Joel Antonius Nuveto?
7: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Yanto Leonokas?
8: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Ardianus Stefa?
9: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Edison Tefa?
10: Ya, saya percaya dan berjanji.
0: Apakah jawabmu saudara Yongki Kalepao?
11: Ya, saya percaya dan berjanji dengan saudara.
0: Apakah jawabmu saudara Dervin dan Domingus Asbanu?
12: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Aaron Rodil Nodale Mesak?
13: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Tofilus Benu?
14: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Allah Bapa di sorga yang memanggil saudara-saudari untuk ada dalam pengakuan dan janji saat ini adalah setia. Karena itu tetaplah setia pada persekutuan dengan Tuhanmu.

Saudara-saudari yang terkasih, berdasarkan perjanjian Allah yang dimeteraikan kepadamu oleh baptisan, dan setelah mendengar pengakuan dan janjimu di hadapan Allah, maka pada hari ini saya selaku hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudari selaku anggota Sini Gereja Protestan di Indonesia dalam gereja Masihi Injili di Timor, dan meluaskan saudara-saudari untuk turut memuliakan Allah dalam perayaan perjamuan kudus. Kami mempersilakan para anggota sini untuk berlutut dan menerima berkat Tuhan. Sebagai dukungan atas saudara-saudari kita yang telah bertelut di hadapan Tuhan, saya persilakan jemaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang setia memelihara hidup kami, kami bersyukur untuk kebaikan kasih-Mu atas kami, bahwa Engkau menetapkan hidup yang damai bagi kami sekalian. Engkau tidak menghendaki kami hilang dari persekutuan gereja-Mu, sehingga Engkau berkenan menetapkan waktu dan kesempatan yang terbaik untuk membawa segenap anak-anak-Mu ini. Mereka telah memberi diri kepada Tuhan untuk dibimbing dan dibina sepanjang masa pembelajaran dan pembinaan di kelas katekisasi khusus. Mereka milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan mereka lebih jauh melangkah dalam kehidupan duniawi ini, sehingga hari ini mereka telah datang dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, seraya mereka memohon belas kasihan Allah berkenan menumpangkan tangan pengasihan-Mu untuk menyatakan berkat-Mu atas mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Jemaat disilakan

0: Saudara-saudara setelah kumpul ke sini baru, saya persilakan untuk menghadap ke jemaat. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sambutlah saudara-saudari kita ini dalam persekutuan orang percaya. Dan bersama-samalah dengan mereka melaksanakan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan Yesus, pemilik pelayanan dan kepala gereja.
1: Selamat pagi kakak. Salam sehat kakak. Alhamdulillah baik ini kakak. Bagaimana kakak di sana?
0: Saya persilakan saudara-saudari menghadap kembali ke mimbar. Dengarkanlah olehmu nasihat untuk anggota Sidibar. Saudara-saudari, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan senantiasa menemui keluar masukmu mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita melakukan pujian PKJ 131 untuk menuntun saudara-saudara kita menyatakan syukur kepada Tuhan bersama keluarga.

persembahan syukur. Inama, Aari, Henau, Hedaboko, Mai Wedi Magu, Ne Barajuladi, Tapehae, Li Pamuridi. Roy Minahareke, mari kita berdoa. Ama je, ama do tau rei wawang aliru bela, ama do era perai demau do megala, hegeji aari, do junu do ruu mapehae limengi lah dapau rowi alake muri peira helau ngaji melalui lidara li kawahu muri do pedoe ri ana nano pada dar jemiai do menade rowi minare ke muri he ke jinga agu ne bara julaji pada jemiai do nade hameweri muri mitanara ji lua mengi lemane muri madaji wa muri Wewe mengi mita narari ita petako padara lodo muri madaji. Itulah Tuhan yang kami mohon. Ampuni kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.

0: Kita mendengarkan persembahan pujian dari basudara etnis Sabu.
1: Kalau untuk

0: Tuhan memberkati persembahan pujiannya. Mari kita satu dalam syafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena dalam persekutuan kami di kebaktian minggu hari ini, kami boleh datang dan kami berhimpun bersama-sama sebagai anak-anak tebusan-Mu Bapa. Kami telah menyatakan pujian, hormat, dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersama-sama bersuka cita dengan keluarga besar basudara etnis Sabu yang hari ini boleh mengangkat dan melaksanakan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan di kebaktian minggu jam pertama tadi pagi dan saat ini, bahkan nanti akan sampai di sore hari nanti. Terima kasih karena dalam persekutuan kami, kami telah diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan persekutuan kami dengan sabdamu Bapa, supaya kami boleh memaknai kehidupan kami dalam kebersamaan dan dalam persekutuan sebagai gerejamu yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati tiap-tiap waktu. Ajar kami supaya kami menjadi orang-orang yang memaknai persekutuan kami sebagai persekutuan yang memulihkan, sambil kami terus setia dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali, dengan tetap hidup bersama dalam sehati sepikir, satu iman, satu pengharapan kepada Tuhan, supaya kami benar-benar memaknai anugerah Tuhan dalam persekutuan kami sebagai gerejamu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami telah berhenti berkata-kata tentang sabdamu. Tuhan menyertai kami supaya Roh Kudusmu akan terus menggemakan firmanmu dalam hidup kami. Kami kembali sebagai orang-orang yang siap melakukannya dengan setia untuk jadi berkat bersama dengan orang-orang terkasih di kehidupan keluarga kami, dalam persekutuan gereja, dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Saat ini Bapa, semua kami yang datang, Engkau tahu keberadaan hidup kami, Engkau tilik kami. Kami yang datang dalam syukur karena satu minggu lamanya kami bisa diperkenankan untuk beraktivitas dengan seluruh tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami. Di dalam rumah, di kantor, di sawah, di ladang, di kebun, di pasar, ataupun juga di tempat-tempat kami mengusahakan hidup dengan segala tanggung jawab kami. Terima kasih karena kekuatan kesehatan menjadi bahagian bagi kami semua, baik itu kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Dalam setiap tanggung jawab kami, kami lakukan semuanya itu dengan baik. Meskipun dalam segala hal yang kami kerjakan ada begitu banyak hal yang menjadi kelemahan dan kekurangan kami, bahkan ada yang belum terselesaikan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memberkatinya bagi kami. Bapa di sorga, kami datang dengan syukur bersama dengan segenap jemaat Tuhan untuk tambahan syukur, untuk tambahan usia kelahiran, hari ulang tahun yang ke-25 bersama dengan saudara terkasih Vini Vanessa, juga ulang tahun yang ke-66 paduan suara Ebenezer Polikarpus Atambua. Semua yang kami nikmati adalah bukti dari kebaikan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan terus memelihara hidup kami, memelihara persekutuan kami dengan kasih sayang-Mu Bapa, supaya kami terus memaknai kebersamaan ini sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal baik teristimewa di dalam kami menyaksikan akan kebaikan kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami juga datang dalam syukur untuk persembahan nazar dari SMP swasta Kristen Atambua. Tuhan terus memberkati tempat ini Tuhan untuk wadah pengajaran, pembinaan, dan juga bimbingan bagi anak-anak sekolah bersama dengan para guru dan semua orang-orang terkait di dalamnya sebagai komite, orang tua murid, dan dalam semua hubungan mereka Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan terus menyertai dengan hikmat-Mu sehingga tanggung jawab pengajaran pendidikan dari Bapak Ibu Guru kepada anak-anak sekolah, semuanya itu dapat dilaksanakan dengan baik, dan setiap anak-anak yang tamat dari tempat ini boleh tampil menjadi pribadi yang bisa memaknai kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang akan berdampak baik bagi dunia di sekeliling kehidupannya. Bapa di sorga, semua kami yang datang dengan segala rasa syukur, Tuhan tetap memberkati kami. Bahkan yang datang dengan segala pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan juga tetap menyertai kami. Yang datang dengan segala pengharapan atas duka yang dialami, secara khusus kami menatang keluarga besar Baralai Silan atas kehilangan istri, mama, anak terkasih yang telah Engkau nyatakan dalam persekutuan kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya dari kakak Bram. Tuhan tetap menyertai anak Gia untuk tumbuh kembangnya, meskipun ia harus bersama-sama hanya dengan bapa terkasih sebagai orang tua tunggal, tetapi melalui tanggung jawab opa oma yang ada, semuanya menjadi kekuatan bagi tumbuh kembangnya. Juga Tuhan tetap memberkati segenap orang tua keluarga yang ditinggalkan. Bapa di sorga, kami juga datang dengan segala rasa syukur karena hari ini 16 orang saudara-saudara kami telah berikrar janji di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa keterpanggilan mereka bukan karena kekuatan kami, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar di rayon masing-masing, tetapi karena kebaikan Tuhan sehingga saudara-saudari kami boleh memberi diri untuk dibentuk dalam kelas katekisasi, dan mereka dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun dalam setiap kelemahan kami, tapi kami percaya Tuhan yang akan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka tetap setia pada pengakuan dan janji, bahkan mau hidup dalam persekutuan bersama sebagai gereja-Mu. Bimbing mereka supaya setelah ini Tuhan, mereka tetap setia dalam persekutuan, baik di dalam rumah tangga maupun juga dalam persekutuan bergereja. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk pelayanan bersama dengan segenap orang-orang terkasih, keluarga besar etnis Sabu, juga didampingi oleh teman-teman presbiter. Pelayanan di jam kedua dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan semuanya. Persembahan syukur melalui kolekte, nasar, persepuluhan, bahkan persembahan hulu hasil dari basudara etnis Sabu yang dibawa ke rumah Tuhan, Engkau berkati, Engkau sempurnakan semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bawa seluruh hidup kami, kami taruhkan dalam tangan kuasa Tuhan. Adapun hal-hal yang kami gumuli dalam persekutuan, dalam rumah tangga kami, Tuhan tetap mendengarkan dan menjawab kami. Dalam pekerjaan kami, Tuhan berkati. Untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, untuk gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Dan juga dalam persekutuan pelayanan gereja Polikarpus Atambua, untuk pelayanan rutin maupun juga untuk pergumulan pembangunan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, sempurnakan semua ucapan syukur, pengharapan dan pergumulan yang kami bawa kepada Tuhan pada persekutuan saat ini. Biarlah Tuhan berkenan mengampuni kami dari segala hal yang kami lakukan tidak berkenan dengan kehendak Tuhan ketika Tuhan dapati kami dalam setiap kebersamaan kami. Agar itu semua tidak jadi penghalang untuk berkat-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami tiap-tiap waktu. Ini syukur kami Bapa. Di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang setia, kami datang dan berdoa, mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Kita ikuti warta jemaat.
1: Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu jemaat untuk kita mengikuti warta jemaat Minggu 17 Mei 2026. Ucapan terima kasih pertama kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Mary Kacea Linit Bani STH yang berkenan memimpin kebaktian kedua pada hari ini. Kepada semua unsur pelayan, penatua dan pengajar, tim Muger, tim IT, badan suara fokus grup etnis, seluruh jemaat Tuhan yang berkesempatan berbakti pagi ini, baik jemaat Polikarpus maupun jemaat tamu, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Secara khusus kita berterima kasih kepada etnis Sabur Jua yang hari ini menuntun kita dengan budaya Sabo. Kita beri aplaus untuk Bapak Ibu etnis Sabo. Terima kasih dan selamat juga kepada kurang lebih 16 anggota Siri Baru yang hari ini ditabiskan menjadi anggota Jemaat Dewasa Gemit Jemaat Polikarpus. Kami ucapkan selamat, Tuhan Yesus berkati saudara-saudara sekalian. Informasi pelayanan pertama, kebaktian minggu depan 24 Mei 2026 kita berada di Masaraya Pentakosta dan kebaktian berlangsung seperti biasa 3 kali. Yang pertama jam 6 pagi, kedua jam 8 dan ketiga jam 18. Untuk liturgi kita akan menggunakan etnis Timor. Untuk itu diimbau kepada teman-teman orang-orang Timor yang ada di Jemaat Polikarpus Petobo untuk mempersiapkan diri di minggu depan. Jadwal petugas liturgi untuk kebaktian bulan budaya selanjutnya yaitu pada Senin 25 Mei 2026 kebaktian akan berlangsung satu kali jam 8 pada Masaraya Syukur Pentakosta. Dan liturgi kita akan menggunakan multi etnis yaitu etnis Sumba, Flores, Ambon, Batak, Toraja, Minahasa, Jawa, Tionghoa. Dan pada kebaktian Syukur Pentakosta dimaksud akan dilakukan pelayanan baptisan kudus. Untuk itu bagi Bapak Ibu Jemaat yang berencana untuk membaptis anak-anak untuk mendaftar melalui koordinator masing-masing. Dan rencana untuk pengembalaan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Mei 2026 jam 10 pagi di Gereja Polikarpus Tambua. Sedangkan Minggu 31 Mei 2026 kita akan menggunakan liturgi semua etnis yang sudah mengambil bagian pada minggu-minggu sebelumnya. Oleh karena itu nanti akan diatur oleh tim Mugar. Berikut jadwal perkunjungan Bapak Ibu Pendeta, Vikari dan Calon Vikari Sekretariat Rayon diatur sebagai berikut. Hari Senin 18 Mei 2026 Calon Vikaris Ferdianus Lauun di Rayon 7, Calon Vikaris Tumi Bunga di Rayon 8, Vikaris Mega Kristinawa di Rayon 9. Sedangkan hari Rabu 20 Mei 2026 Bapak Pendeta Fritz Blegur di Rayon 10, Bapak Pendeta Semri Georgia Dinosola di Rayon 11 dan Ibu Pendeta Amerika Chen Linit Bani di Rayon 12. Mohon Bapak Ibu Majelis dan Koordinator dapat mengatur plan tersebut. Berikut pertemuan perdana percakapan pranikah yang akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 jam 10 bertempat di gereja. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar diri untuk menikah di Rayon 6 dapat mengambil bagian pada pertemuan tersebut. Berikut berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga mendiang Ibu Francisca Monisilan pada hari Jumat 15 Mei 2006 di Kupang. Dan mendiang saat ini, minta maaf, mendiang adalah istri dari Bapak Bram Baralai dan jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di keluarga Bapak Edmundus Silan di Tala. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita karena Tuhan Yesus pemilik kehidupan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berikut kebaktian minggu depan. Seperti biasa minggu keempat dalam bulan berjalan kita siapkan tentang khusus pembangunan. Informasi jadwal petugas pelayan atau pemimpin ibadah organis pemandu pujian folk group paduan suara Solo dapat dilihat di lampiran laporan keuangan, informasi keuangan baik pembangunan maupun penerimaan pengeluaran kas jemaat minggu yang lalu. Kami mohon Bapak Ibu dapat membacanya di warta. Kami ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan syukur, perpuluhan masar dan persembahan-persembahan lain termasuk sumbangan-sumbangan untuk pembangunan baik rumah pelayan maupun Aula Sebaguna. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Berikut sebagai manual terjemat minggu yang lalu, hari ini kita siapkan tentang khusus untuk pendidikan. Untuk itu, yang bertugas sambil menjalankan tangguh persembahan khusus, kita persiapkan ujian pelengkap kirun jemaat 146 ayat 1 sampai selesai.

0: Terima kasih dan yang terakhir jumlah jiwa yang hadir pada kebaktian kedua pagi ini sebanyak 398 jiwa, laki-laki 134 dan perempuan 264. Demikian beberapa informasi pelayanan yang kami sampaikan lewat warta jemaat pagi ini. Seperhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Salam.
1: Salam. Saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita telah diingatkan oleh firman tentang para murid yang kembali berkumpul dan bertekun dengan sehati dalam doa. Dalam kebersamaan itu mereka tidak berjalan sendiri, mereka menanti, menguatkan dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk karya yang lebih besar. Demikian juga kita yang hari ini telah mengalami persekutuan yang memulihkan. Maka pergilah dengan keyakinan ini, bahwa kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebersamaan, bertekun dalam doa dan saling menguatkan sebagai satu tubuh dalam Kristus.

Gerakanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam pergumulan hidupmu dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Pendengar, demikian siaran langsung kebaktian Minggu berlangsung dari Gereja Polikarpus Atambua. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti. Semoga yang tidak berkesempatan beribadah di gereja lewat siaran yang sudah kami hadirkan dapat memberkati kita semua. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Atambua Pagi di siaran ini dan rangkaian acara Atambua Siang segera kami hadirkan untuk Anda, dan selanjutnya Anda bersama rekan saya, Kak Arda Fahik.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

Selamat pagi jelang siang, selamat hari Minggu untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI di mana saja berada yang masih stay bersama kami di Tembus Siang ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Saya Arda Faik bersama tim Tembus Siang ini kembali menyapa Anda dan di awal kebersamaan kita langsung saja kita dengarkan bersama siaran Idola Anak hari ini dengan tema Memori Otak Manusia bersama dengan presenter Fitri Bamit.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Halo teman-teman, lewat radio kebanggaan kita, Radio Republik Indonesia Atambua, saya presenter Fitri Bahmit kembali menyapa semua di siaran Idola Anak. Semuanya sehat dan bahagia kan? Semoga, amin. Oke teman-teman, sebuah lagu Fitri hadirkan dulu biar semuanya bisa semangat ikuti siaran Idola Anak hari ini. Sekaligus teman-teman yang belum bergabung

Oke teman-teman, selamat bergabung ya untuk teman-teman yang ada di BELU, Melaka, DTU, dan Alor, bahkan dimanapun berada yang saat ini baru mendengarkan siaran Idola Anak. Teman-teman yang baik, tema siaran Idola Anak hari ini adalah Memori Otak Manusia. Teman-teman, kira-kira butuh berapa lama ingatan bisa tersimpan di dalam otak ya? Berikut penjelasannya. Teman-teman, penting untuk diketahui bahwa otak manusia adalah organ yang sangat penting bagi tubuh manusia. Bersumber dari National Geographic, otak manusia kira-kira memiliki berat 1 kg. Namun, bisa mengatur dan mengendalikan setiap hal yang kita lakukan. Tidak hanya saat terjaga, bahkan ketika tidur otak kita juga tetap bekerja loh. Nah, dalam kondisi istirahat, otak kita dapat menguras sekitar 20-25% energi yang ada di dalam tubuh. Sebab, kala istirahat, otak tetap bekerja dengan memastikan jantung kita berdetak, paru-paru kita bekerja, dan tubuh tetap hangat. Teman-teman, selama kehidupan manusia, sejak lahir hingga terus bertambah usia, otak kita menerima banyak sekali informasi. Semua informasi yang jumlahnya tidak terbatas ini dipertahankan dalam memori. Uniknya, manusia menyimpan memori dengan perbedaan waktu, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yuk cari tahu fakta menarik memori otak manusia. Tapi sabar ya, Fitri akan bagi informasi setelah kita dengar dulu beberapa lagu dan pesan berikut. Tetap di sini, di siaran Idola Anak.

0: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Terima kasih teman-teman, masih semangat ikuti siaran Idola Anak. Nah, Fitri lanjutkan lagi informasinya ya. Inilah fakta menarik memori otak manusia. Yang pertama, waktu penyimpanan memori. Teman-teman, faktanya ingatan jangka pendek manusia hanya akan bertahan beberapa detik hingga beberapa jam. Memori jangka pendek juga disebut memori aktif, yang merupakan proses tersalurnya informasi dari memori sensorik menuju memori jangka panjang. Informasi yang termasuk memori jangka pendek biasanya diterima pada saat keadaan sadar. Beberapa contoh memori jangka pendek misalnya mengingat nama orang lain, mengingat nomor telepon, mengingat tempat menyimpan barang, dan sebagainya. Sedangkan memori jangka panjang bisa bertahan di dalam otak hingga bertahun-tahun. Teman-teman, memori jangka panjang adalah tahap akhir dalam proses penyimpanan memori. Berbeda dengan memori jangka pendek, kita secara tidak sadar menyimpan informasi ke dalam memori jangka panjang. Contoh ingatan jangka panjang misalnya ingatan tentang peristiwa penting, keterampilan melakukan sesuatu, atau hal yang dipelajari sejak kecil. Yang kedua, berhubungan dengan lupa. Teman-teman, informasi yang ada di otak kita juga bisa terlupakan atau sengaja dibuang oleh otak, sehingga kita mengalami lupa. Lupa adalah keadaan ketika otak tak kehilangan memori atau ingatan akan peristiwa yang sudah pernah terjadi atau yang dipikirkan. Bersumber dari Science Alert, lupa disebabkan oleh mekanisme keamanan di otak yang dirancang untuk memastikan otak manusia tidak kelebihan informasi. Uniknya, lupa terhadap suatu hal dapat membantu otak kita menyesuaikan diri dengan situasi baru. Maka, memori-memori yang tidak penting dapat tersingkirkan dari otak dan digantikan dengan informasi dan memori yang baru. Selain itu, lupa juga dapat mengurangi beban pada otak manusia. Pada beberapa kasus traumatis, sengaja melupakan kejadian buruk di masa lalu dapat meningkatkan aktivitas memori otak. Ini berguna untuk pengobatan pada pasien-pasien yang mengalami trauma berat hingga ketakutan berlebih. Lantas, apakah penyakit amnesia juga berhubungan dengan hilangnya memori otak? Menurut penelitian, memori biasanya disebabkan oleh beberapa trauma pada otak. Misalnya cedera kepala, stroke, tumor otak, dan sebagainya. Nah teman-teman yang baik, itulah beberapa fakta unik tentang memori otak manusia.

0: 11, 12, 13, 14.
1: Lagi ngitung apa sih, Dek?
0: Ini mah lagi hitung pulau di peta Indonesia.
1: Yah, Adek, kalau dihitung gak bakal habis. Pulau di Indonesia itu kan banyak. Terus nih, Dek, gambar yang ini, di samping pulau ini adalah perairannya. Itu luas loh.
0: Iya, mah.
1: Jadi sayang, walaupun pulaunya banyak, lautannya luas, tugas kita adalah terus menjaga kekayaan Nusantara ini.

0: Hai teman-teman, saya Yosi. Mau giginya sehat? Ayo, rajinlah menggosok gigi 3 kali sehari, yaitu setelah makan pagi, makan siang, dan sebelum tidur malam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Terima kasih teman-teman masih bersama di siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua bersama saya presenter Fitri Bahmi. Berikut ini saya ingin menghadirkan beberapa lagu buat menghibur teman-teman semua. Ada juga nih lagu ulang tahun spesial buat teman-teman yang merayakan ulang tahun hari ini. Semoga teman-teman semakin menjadi pribadi yang lebih baik, panjang umur, serta sehat selalu dan tetap bahagia.
2: Teman-teman, hari ini kan ada yang ulang tahun. Kita nyanyi sama-sama yuk.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Hai semua. Tahun ini telah bermula dengan banyak dugaan. Alisa berharap kau semua kuat dan tabah menghadapi cabaran-cabaran.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Yah, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

teman-teman yang baik, waktu kita selesai. Terima kasih ya untuk kebersamaan di hari ini. Jangan lupa ya ikuti siaran Idola Anak di edisi berikutnya hanya di Radio Kebanggaan Kita, Radio Republik Indonesia atau Mua. Akhirnya saya presenter Fitri Bahmit mewakili seluruh tim siaran Idola Anak mengucapkan terima kasih dan salam Indonesia layak anak.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Esensi Bubuk, Awan-awan di Atas Kepala Kita, karya Miranda.
1: Aduh Inai, cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.

0: Potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, Tambua Sing, ini selanjutnya kami akan sampaikan untuk Anda informasi. Pendengar RRI Tambua di mana saja Anda berada, informasi kami kutip dari rri.co.id. Di mana pendengar Pro 1, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifa Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai resiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis, dan kolaboratif. Ia menjelaskan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital. Karena itu, perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta platform digital. Ia juga mengungkapkan data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Angka tersebut dinilai sebagai alarm serius bagi ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap hak anak. Menurutnya, paparan judi online berpotensi mengganggu hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi khususnya di ruang digital. Untuk itu, pemerintah mendorong upaya pencegahan melalui edukasi literasi digital, pengawasan orang tua, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik judi online menyasar anak. Demikian informasi ini, silakan akses selengkapnya di situs rri.co.id.

kalangan masyarakat, mulai dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar, anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang tua, sebab anak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online yang mengakibatkan menunggak biaya sekolah. Anak juga dapat melakukan tindakan kriminal, serta anak dapat menjual barang berharga milik keluarganya. Dampak kepada keluarga. Jika judi online dilakukan oleh seorang kepala keluarga, akan terlilit hutang piutang, dan ketika utang piutang semakin besar, maka ia menjadi tidak peduli terhadap kebutuhan keluarganya, baik itu kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan kebutuhan anak sekolah.

saya Bempi Rambing, sarjana teknik SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
2: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
2: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
2: Nak mana kita tuh? Ikulah.
3: Bising.
0: Pesau.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
6: Yang bertanggung jawab mandataris

Dan selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati. Jadi MBG sangat penting, tapi sekarang kita topang dengan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Kita topang lagi nanti sebentar lagi dengan desa-desa nelayan. Dan di ujung itu semua, hilirisasi, industrialisasi. Saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandat

0: program makan bergizi gratis. Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4-6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah ju luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini ju paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, toh. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
1: Wih, betul ya kawan. Saya urus ini kebun sah. Wih, baik sih kalau begitu kawan. Makasih ya untuk idenya.
0: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan cu ikut tidur.
2: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1 Raria Tambua, dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Siani S.Pa. kepada rri.co.id menyampaikan membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan positif adalah fondasi penting untuk membentuk anak yang tangguh. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan komunikasi dua arah, memberikan pujian atas usahanya bukan hanya hasil, serta mengajarkan anak mengenali dan mengelola emosinya sendiri. Dokter menyampaikan bahwa orang tua tidak hanya memberikan instruksi tetapi juga mendengarkan, menghargai pendapat serta membuka ruang diskusi agar anak merasa didengar dan dihargai serta menghargai kerja keras, ketekunan, dan keberanian anak saat mencoba sesuatu jauh lebih penting daripada sekedar berfokus pada nilai akhir atau menang dan kalah. Karena menurut dokter, menvalidasi emosi adalah fondasi penting dalam membangun kecerdasan emosional dan kestabilan mental anak. Saat Anda mengakui saat anak mengakui perasaannya, Anda mengajarkan mereka bahwa semua emosi itu wajar dan bisa dikelola dengan baik. Dokter Siani menyarankan untuk selalu mengapresiasi usaha mereka dalam bentuk apapun. Ya, menurutnya penerapan disiplin positif dengan konsekuensi logis jadi cara yang sangat efektif untuk membentuk perilaku anak tanpa merusak mental mereka. Pendekatan ini mengajarkan anak untuk memahami sebab akibat dari perbuatan mereka secara langsung. Ya, pendengar Raya Tambua, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, di mana bangun kesehatan mental membentuk anak tangguh. Selengkapnya informasi ini Anda bisa akses di situs rri.co.id. Pendengar Pro 1 Raya Tambua, kita akan break ya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Torres. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena Joao Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain saya. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus. Kami seharusnya bisa menyelesaikannya, tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Jadi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena kalau kita sudah memiliki juga, dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan. Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa? Di show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Putri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat dalam ada 5-6 gol ya, istilahnya itu terjadi terlepas juga dari apresiasi pemain saya sampai
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal. Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Malet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Perangka dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili Persis Solo.
6: Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like a train. It was bad moments, but most of the game we did, we are really happy and yeah.
5: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosa itu RRI Tombol, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, untuk Anda semuanya, saatnya kami update informasi budaya dan juga nanti akan hadir lagu-lagu tradisional untuk Anda. Pendengar RRI, informasi dari Batam, dikutip dari rri.co.id. Pada pelaksanaan Porseni tingkat Kota Batam 2026 menjadi salah satu upaya melestarikan budaya Melayu di kalangan pelajar. Berbagai cabang budaya dan religi diperlombakan dalam kegiatan tersebut. Ajang itu digelar bersamaan dengan FLS 3N dan O2SN di Wamo.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Selamat datang dalam perjalanan waktu, di mana sebuah bola kulit bukan sekadar alat olahraga, melainkan pemersatu peradaban. Kita mundur sejenak ke tahun 1930. Bayangkan sebuah dunia yang jauh lebih tenang, di mana 13 negara pemberani berlayar melintasi samudra menuju Uruguay, dan dimulainya sebuah obsesi global. Seiring berjalannya waktu, panggung ini terasa terlalu sempit. Dunia ingin lebih. Tahun 1942 di Spanyol menjadi titik balik pertama dengan kehadiran 24 tim. Namun, transformasi sesungguhnya terjadi di Prancis 1998. Jumlah peserta membengkak menjadi 32 negara. Sepak bola bukan lagi milik segelintir elit, tapi milik siapa saja yang punya mimpi. Memasuki abad ke-21, Piala Dunia menjadi adu inovasi. Teknologi VR menjadi hakim digital, dan setiap detail kecil kini disaksikan miliaran pasang mata secara real time. Dan kini, kita berdiri di ambang sejarah baru. Tahun 2026 mendatang, panggung raksasa ini akan kembali berekspansi menjadi 48 tim, menciptakan jutaan cerita baru. Dari 13 ke 48, perjalanan ini membuktikan bahwa sepak bola akan selalu tumbuh dan melampaui batas geografi. Karena di atas lapangan hijau, kita semua berbicara dalam bahasa yang sama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Cobalah sosialisasi atau apa kita kampung-kampung.
2: Karena saya lihat pernah ada yang saya digantung di kepala ini kontas. Kontas ini kan orang berdoa rosario. Ini saya rasa tidak pas.
3: Betul.
2: Itu karena aksesoris dalam konteks itu memang ini, tapi kan apa yang mau dikatakan dari penggunaan aksesoris-aksesoris ini yang tidak terlalu dini. Kalau saya mau ganti pakai aksesoris ini korelasinya dengan ini, atau dia mau apa yang mau diungkapkan dengan ini, macam begitu. Nah, jadi bagi saya itu yang perlu di. Nah, sekarang itu tadi macam saya irama-iramanya ya, saking karena terlalu muda dan ini jadi gerak saja sudah. Tapi sebetulnya
3: tidak seperti itu.
2: Ini ya sudah. Tapi katanya itu malah itu lebih menarik bagi ini. Jadi tergantung. Sekarang kita pikir dari segi ekonomi itu lebih menarik. Tapi kalau segi dari pesan moral dan pesan ininya, ini kurang, lebih bagusnya seperti ini. Tapi itu tadi pemahaman ya, beda generasi, beda pemahaman.
3: Iya.
2: Jadi menurut saya itu upaya-upaya melestarikan ledo itu sekarang sangat bagus. Begitu juga dengan doa, pedoa itu. Pedoa menurut saya juga sekarang sangat bagus, masih dilanjutkan itu.
3: Kalau antusias dari generasi muda saat ini terhadap tarian ledo seperti apa, Bapak melihatnya?
2: Ada yang ya tidak semuanya. Kalau begini, kalau dia besar di kampung antusiasnya ada, bagus. Tapi kalau besar di kota susah.

Sehawaka sebuah ritual sapaan adat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut mekoan. Sapaan sehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Satu Raria Tambua pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Ribuan warga memadati kawasan Gedung Sate hingga sepanjang jalan Diponegoro, Kota Bandung untuk menyaksikan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang berlangsung meriah dan syarat nuansa budaya Sunda. Sejak sore hari, pendengar, masyarakat mulai berdatangan untuk mengambil posisi terbaik di sepanjang jalur kirab. Antusiasme warga semakin terasa ketika rombongan budaya mulai melintas membawa beragam kesenian khas dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kirab budaya tersebut menempuh rute sepanjang kurang lebih 3,5 km. Rombongan memulai perjalanan dari kawasan Kiara Arta Park, melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman, kemudian berakhir di kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Sorak-sorai masyarakat pecah saat rombongan kirab mulai melintas. Nuansa budaya Sunda begitu terasa melalui iringan musik tradisional, penampilan seni daerah, arak-arakan budaya, hingga hadirnya mahkota Binokasi yang menjadi simbol kebesaran dan warisan budaya Sunda. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga tampak menunggang kuda dalam iring-iringan kirab yang semakin menyedot perhatian masyarakat. Beragam pertunjukan seni tradisional seperti tari daerah, kaulinan barudak, penampilan sindon, hingga musik tradisional berhasil memukau warga yang memadati area kirab. Suasana Kota Bandung pun berubah menjadi panggung budaya terbuka yang dipenuhi semangat melestarikan budaya Sunda. Warga, salah satu warga bernama Mili Susilawati, berusia 40 tahun, mengaku rela datang sejak sore bersama keluarganya demi menyaksikan langsung kirab budaya tersebut. Dan Mili berasal dari atau merupakan warga Antapani. Menurutnya, kegiatan budaya seperti kirab Milangkala Tatar Sunda bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sarana memperkenalkan budaya Sunda kepada generasi muda. Ya, pendengar, itu dia informasi untuk Anda kemarin sore ya. Warga antusias padati jalan dan Gedung Sate untuk menyaksikan kirab Milangkala Tatar Sunda. Demikian informasi ini, silakan akses selengkapnya di situs rri.co.id. Dan untuk melengkapi informasi ini, kita hadirkan satu lagu daerah Sunda, Manuk Dadali.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerja

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 2 siang ini.
1: Mahanya itu Mario Lavi di dalam bukunya Homo Narrans misalnya. Itu kalau pembaca awam sangat susah untuk menerjemahkan itu. Tetapi kalau kita membaca dan menerjemahkan, begitu banyak hal yang diendapkan Mario Lavi pada setiap karya-karya puisi itu. Itu sangat luar biasa. Kemudian kalau sekarang itu, kita harus bisa, untuk penulis-penulis modern, yang menjadi kendalanya itu kakedaten, untuk penulis pemula ya, mereka belum bisa membedakan antara puisi dan curhat.
2: Betul, ya. Karena selama ini yang kau baca itu bersifat curhat.
1: Betul.
2: Kebanyakan.
1: Ya, jadi apa bedanya? Curhat itu ketika pembaca itu membaca, dia sedang mengetahui bahwa ini kisah penulis. Itu curhat. Tetapi puisi itu ketika pembaca itu menikmati puisi, dia bahkan merasa dia ada di dalam baris-baris puisi itu. Dia ada di dalam larik-larik puisi itu.
2: Oh.
1: Jadi dia tenggelam di dalam puisi.
2: Betul, betul.
1: Dengan demikian, penulis yang luar biasa itu selalu mempertimbangkan tiga hal di dalam karyanya.
2: Pertama,
1: yaitu diksi, yang kedua majas, yang ketiga imajinasi. Karena tiga hal itu menjadi kekuatan bagaimana kita membuat pembaca tenggelam di dalam diksi yang kita pilih, tenggelam di dalam majas yang kita tata, dan tenggelam di dalam imajinasi yang kita ramu dalam puisi kita.
2: Oke. Okay.
1: Saya beri contoh karya Frosa 1.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

0: juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Mengikuti perkembangan zaman, teknologi yang semakin bagus, canggih begitu ya. Ada kosong di upaya digitalisasi begitu ataupun pendokumentasian bahasa ritual ini, dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi nilai kerahasiaan magisnya begitu.
2: Sejauh ini belum ada ya dalam hal-hal yang disebutkan tadi itu, karena pada hakikatnya ritual ini sangat kental sekali dengan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan orang dan pengakuan diri orang. Sehingga kalau mau dikatakan bahasa ini yang cocok harus sering dipakai, sejauh ini belum. Karena yang dilihat di sini adalah fungsi bahasa dalam pengakuan diri, sehingga mendapatkan kesembuhan, mendapatkan keselamatan, bahkan dijauhkan dari tantangan. Ini kepercayaan ini sering dibangun melalui persepsi yang sama. Namun untuk bahasa yang cocok atau diwariskan atau ditulis bahwa ini mantranya, tidak seperti mantra, mohon maaf, tapi ini dia doa.
1: Okay.
2: Kalau untuk transformasi sekarang itu doa.
1: Baik, baik.

Oke, Nusa Rote, satu lagu daerah asal Rote, dan kita akhiri karena memang kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketika menerima makanan, nanti dilakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
0: Kualitas layanan program MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Luncuran Kurban Week akan salurkan hewan kurban ke berbagai daerah di tanah air hingga luar negeri. Italia mendesak Selat Hormuz dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kualitas layanan program makan bergizi gratis MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
3: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
1: Ketika menerima makanan, langsung dilakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya, bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
3: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro.

0: Eksekutif Tommy Hendrajati kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
1: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun, karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
0: Human Inisiatif juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Inisiatif menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Inisiatif. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
2: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat, online, betul. Dan alhamdulillahnya itu amanah dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross-check juga kan di sana.
3: Iya. Nah, kurbannya biasanya apa, Mbak?
2: Aku waktu itu sapi.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Inisiatif seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Berikut Bobby Febrianda dari RRI Padang melaporkan selengkapnya.
5: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintaubuo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
6: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
5: Sementara itu, analis kebencanaan ahli media BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
7: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
5: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur.

0: infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Menjelang puncak haji, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan setiap jemaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib haji melalui manasik haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami manasik haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi RT Herina, setiap jemaah haji harus memahami secara mandiri rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Mekah sehingga setiap jemaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herina.
4: Menjelang Armusna itu, jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji, sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan memastikan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada seluruh jemaah memastikan.
3: Pendengar, karena itu seluruh jemaah haji Indonesia harus mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PHA Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji, seperti pergi haji, perjalanan haji, kesehatan, komisi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Memasuki hari ke-27 operasional haji, seluruh jemaah gelombang pertama asal Solo, Jawa Tengah dilaporkan telah bergeser ke Mekah demi bersiap menghadapi puncak Armusna. Sementara di Asrama Donohudan, petugas bergerak taktis memanfaatkan kursi kosong dengan memasukkan belasan jemaah tambahan asal Cilacap di tengah persiapan penerbangan kloter 76 malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
5: Kami sebenarnya tidak ada jadwal kedatangan untuk keseluruhan kloter, namun sekarang kita sedang menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti.
6: Aktivitas penerimaan di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada hari ke-27 operasional kembali terisi dengan kedatangan 19 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabil Aska Amalia menyebut, kedatangan jemaah calon haji susulan ini untuk memanfaatkan sisa kuota kursi kosong pada kloter keberangkatan berikutnya. Hingga saat ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah ke Tanah Suci.
5: Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di Embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci, sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
6: Sementara itu, salah satu jemaah calon haji, Suwarto, yang berusia 81 tahun mengatakan pihaknya seharusnya baru berangkat pada tahun 2027 nanti. Meski bahagia karena masa tunggunya maju 1 tahun lebih cepat, Suwarto harus rela berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Hal ini disebabkan karena sang istri batal berangkat akibat kondisi kesehatan yang tidak fit dan harus menjalani perawatan.
7: Saya sebetulnya sama ibu panggilan, sehubungan ibu besok. Pokoknya ya sakit lah, ibu sakit, tidak bisa berangkat. Sakit karena kondisinya kurang fit, tidak fit, bukan kurang fit, saya sendiri.
6: PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas fisik di luar ibadah wajib demi menjaga kesehatan menjelang puncak Armusna. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik sejak di tanah air menjadi kunci utama kelancaran ibadah di tanah suci nanti.
8: Dania Rahma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah untuk menghemat energi dan mengurangi aktivitas menjelang puncak haji. Informasi disampaikan reporter Noviana Gebi dari RRI Jakarta.
9: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di tanah suci. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
10: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji, maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi. Yang pertama, jadi mereka istirahat di sini secukupnya. Kemudian pada saat berangkat menuju ke tanah suci, jamaah langsung menunaikan ibadah umroh dulu kalau haji tamattu. Kemudian kami minta kepada jamaah untuk tidak memperbanyak aktivitas.
9: Sementara itu sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 operasional penyelenggaraan haji, seluruh layanan berjalan lancar, tertib, dan terkendali.
11: Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-26 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib, dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
9: Lebih lanjut, Anisa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan diskriminatif karena kebebasan navigasi dinilai penting bagi perekonomian global. Meloni juga menyatakan Italia siap mendukung keamanan pelayaran berdasarkan pengalaman misi Uni Eropa di Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir karena berpotensi mengancam negara-negara di kawasan. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh oleh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
12: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
13: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabah Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya, Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
12: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga
14: berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Presiden, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
13: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
15: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
13: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nira.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada ya. Kembali di Pro Dangdut. Jadi hari Minggu ini beli buah di Pasar Baru, jangan lupa membeli manggis. Selamat siang, menikmati hari Minggu ya. Selamat menikmati hari Minggu, semoga harimu cerah manis. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, untuk Anda semuanya, saatnya Anda bergabung kembali di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Minggu ya, 17 Mei 2026. Ada saya Arda Faik, sudah siapkan beragam lagu dangdut di sini yang bisa Anda pilih ya, atau Anda request di siang-siang di akhir pekan ini ya. Mungkin ada yang tidak liburan di rumah, boleh pilih Pro Dangdut sebagai teman hiburan Anda di hari libur ini. Dan juga ada yang lagi jalan-jalan, bisa juga dalam perjalanan ataupun di tempat rekreasi sama mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tambua melalui frekuensi 91.5 MHz, atau di Facebook atau melalui streaming kami di rri.co.id serta di RRI Digital ya. Kami tunggu partisipasi Anda semuanya. Baiklah pendengar, kita akan sampaikan dulu nih lagu-lagu yang sudah disiapkan di sini. Di antaranya ada Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong. Terus ada Leviola, Cantik Dua. Lia Pusvita, Pacarku Pelit. Vita Alvia, Goyang Dayung. Ayu Suraya, Abang Sayang. Aksido, Bulan Madu di Bulan. Abito Gama, versi dangdut Hotu Dunia Ona ya. Jadi Hotu Dunia Ona versi dangdut. Endang W, Goyang Dompret, Funky House. Tidak Semua Laki-Laki, Gita KDI, Biarlah Cinta Bersemi. Inul Daratista, Gloria Asmara. Ida Laila, Sepiring Berdua. Ika Nurjana, Terlena. Dan terakhir, Yat Bustami, Terbelenggu Rindu. Oke, itu dia pendengar list-list lagu yang sudah kita siapkan di sini. Tinggal Anda pilih saja mau request lagu yang mana. Oke, 081246010202 untuk semua, bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa kirim voice note, dan juga bisa langsung telpon. Dan kira-kira siapa ya yang akan menjadi penelpon yang pertama di siang hari ini? Kita tunggu di Pro Dangdut, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda pendengar setia Pro Dangdut, jadi harus monitor ya. Jadi dengarkan lagu-lagu mana yang di format untuk Anda request yang hari ini. Jadi jangan tanya lagi lagu-lagu apa yang di format, siapa-siapa yang sudah gabung. Kalau Anda lagi monitor pasti Anda tahu ya lagu apa yang di format dan juga siapa-siapa yang sudah gabung. Jadi mau dari manapun pendengar Anda datang, Anda bergabung, paling tidak Anda harus menitar. Oke, kita gas penelpon yang pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waktu Jakarta, sehat tuh.
1: Yang pasti sehat dengan Mas Edi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke,
2: Mas Edi. Alhamdulillah, cuacanya mendung.
1: Oke.
2: Betul ini, mau hujan.
1: Baiklah, Mas Edi.
2: Nomor 5 Jakarta ya.
1: Nomor 5 Ayu Suraya ya, Abang Sayang.
2: Mantap sekali sudah.
1: Oke. Spesial ya. Silakan.
2: Salamnya buat Arda, pulang hati-hati, salam buat keluarga di rumah ya. Salamnya 123. Satu sayang semuanya. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Amin. Ya, terima kasih Mas Edi, lagunya ditunggu. Nomor 5 dari Ayu Suraya, Abang Sayang. Oke deh. Abang Sayang, siapa yang punya pasti yang punya kekasih hatinya ya. Oke, pendengar RRI Tambua, untuk Anda kita lanjut lagi dengan penelpon yang pertama. Penelpon yang pertama tadi sudah, penelpon yang kedua maksudnya. Wah, terputus ya ternyata jaringan. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Arda.
1: Siang juga dengan Kak Vero tuh.
3: Ya tada.
1: Apa kabar Kak?
3: Kabarnya puji Tuhan baik, cuaca di sini panas kakak.
1: Oke, syukurlah panas, berarti masih bisa lebih santai ya.
3: Ya, bisa beraktivitas kakak.
1: Betul sekali. Nah, ini mau request lagu apa?
3: lagunya Yang Kurindu.
1: Yang Kurindu. Arda cek dulu ya, Yang Kurindu yang mana ya? Karena goyang dompet tidak semua laki-laki terlena terbelenggu rindu, Yat Bustami.
3: Ya, itu kakak.
1: Oke, salamnya untuk siapa nih kakak?

0: Berarti di jalan.
1: Oke.
0: Terus buat maghrib yang sudah lewat, ada ibu Sinti di Ayo Cepat, ada kata Yusen Kasti Patu Sumo, Mama Ina Cucu Luar Jatini Kiriti, Mama Andro, Mama Yusen Dian Lati, Bapak Fidel Bisoe, ada Bunda Diki.

Tunggu damai di Bang Rawayata, Bang Lu, Bang Hadi, Putra Tengah, Yuyusin dan Bapak Sikmuru, semuanya dengan ucapan selamat siang dalam sore. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan selamat berhari untuk kita semua.

0: sore. Oke, pendengar Raya Tambo, itu dia tadi dari Vero Tamonop ya. Puton, pendengar sudah bergabung. Dan kita juga akan sapa lagi penelpon selanjutnya, kira-kira ada siapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut ala kita. Selamat siang, Kak Arda.
0: Siang juga dengan Kakak Penti di Ayu Tupas, Niko.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Oh, ada pikir Kakak Veronica, Niko.
1: Bukan, okay. Kan Veronica, Veronica itu Om Strompung anak nona ya,
0: mixin di dia itu. Oh, pikir ini Om Strompung anak Ju, ternyata bukan. Oke, okay. Kabar baik hari ini.
1: Puji Tuhan, kabarnya baik, Kakak.
0: Amin. Ini mau request lagu apa ya?
1: Terlena.
0: Oh, terlena. Baik, Su. Hari libur begini terlena saya di tempat.
1: Iya.
0: Oke, Kak. Salamnya untuk siapa nih?
1: Salam yang pertama buat Kak Ada yang bertugas. Suka semangat, salam sehat selalu. Buat sahabat yang sudah bergabung, ada Protamono, terima kasih atas senggolannya. Ada juga Mas Edi, ada Ivan Kais, ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Marina, ada Kakak Bella, ada Maina di Niki-Niki, ada Bung Fidel di Soe, Bung Tobin Nabo di Fatulan, ada Bung Oke, ada Bapak Edi, ada Bapak Ten, ada Bung Nara, ada juga Bung Marcel, ada Mbak Wija, dan

0: Kembali kasih untuk Pendi di Ayo Tupas, lagunya Terlena ya, dari Ike Nurjana ya. Ditunggu Terlenanya, nanti akan hadir untuk kamu yang sudah request ya. Dan pendengar dari Tambua, kita akan sapa lagi penelpon yang berikutnya. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Wah, kabur rupanya. Dengan siapa di mana ya? Begitu ada sapa, langsung pergi. Tidak apa-apa, kembali lagi ya. Mungkin jaringan kali ya, jadi kita tidak bisa dengar suara dengan jelas. Kalau memang belum ada yang gabung, kita akan hadirkan lagu yang sudah request ya. Karena untuk Anda semuanya, selain tadi ya gabung lewat telepon, ada juga yang gabung lewat Facebook. Tapi kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, selamat siang.
0: Siang juga.
1: Aduh, gagal, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, Paman. Saya juga.
1: Ini saya sebenarnya sudah mau masuk di tidur, tapi ada lihat dengar Pro Dangdut dulu, habisnya jamnya jam tidur.
0: Itu sudah jam tidur begini sampai sono kalau belum gabung nih.
1: Iya. Baik. Pokoknya salam kenal saja. Pokoknya dari Paman Box itu siap selalu sah.
0: Oke.
1: Jadi tidak usah berpikir bahwa kenapa Paman Box itu tidak pernah muncul-muncul. Ya maklum lah, jamnya itu loh,
0: jamnya orang molor.
1: Itu Barda. Itu di mana-mana di seluruh dunia itu namanya kalau sudah jam seperti itu tuh itu jamnya lansia.
0: Aduh, lansia nih.
1: Iya.
0: Biasakan juga nih lansia jadi, jangan suka tidur-tidur terus.
1: Jadi kalau sekali-sekali abang muncul kebetulan ada kegiatan, jadi ya dengar-dengar ya lanjut saja.
0: Nanti lansia banyak
1: pokoknya
0: kegiatan yang begini.
1: Karda, mudah-mudahan semua sehat ya Karda, semua.
0: Ya, amin.
1: Semua sahabat-sahabatku yang ada di Pos 1, pokoknya selamat sore saja. Saya menjalan sore. Pokoknya sehat selalu. Terus penggemar setia Pro Dangdut di mana saja berada. Dari pokoknya semua-semua sajalah dari Taman, salam sehat saja. Karena mau ingat satu-satu sudah tidak bisa lagi seperti dulu.
0: Betul.
1: Oke, pokoknya untuk semua lagunya saja, pokoknya nih? Dari A sampai Z ya. Ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya itu kalau kayaknya mungkin tidak ada Pro Dangdut, tapi ya apa sajalah yang
0: okay.
1: Saya ikuti saja. Pokoknya namanya Dangdut itu semua pasti enak lah.
0: Ya. Oke, nanti ada kasih ya Abito Gama Hotuduni Ona yang versi Dangdut, mau?
1: Ah itu sudah.
0: Oke deh, kalau begitu.
1: Aduh, Aisyah ini.
0: Halo. Ini sama Adek Aisyah ku.
2: Iya.
0: Apa kabar Dek?
2: Baik.
0: Mau salam untuk siapa? Untuk Bapak ku atau untuk yang lain nih?
2: Untuk yang lain.
0: Untuk siapa?
2: Untuk semuanya
0: saja. Oke.
2: Dadah,
0: terima kasih.
2: Dadah cantik.
0: Wah, Adek Aisyah cantik juga. Terima kasih ya. Selamat siang.
2: Siang.
0: Oke, pendengar cilik kita Adek Aisyah yang katanya ucapan salam buat semuanya dengan ucapan selamat siang. Oke deh, kita gaskan lagunya ya. Jangan tunggu lama-lama, kita langsung goyang dulu. Karena ada beberapa lagu yang di request. Ada yang Terbelenggu Rindu, ada yang Abang Sayang. Nanti ada kasih juga, ada kasih dulu deh Abito Gama dengan versi dangdutnya. Oke. Dan pendengar Pro 1 Roda Tambuan, nanti Pro Dangdut hari ini di sesi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya Henny Kestube yang bertugas di Atambua sore hari nanti. Terima kasih atas kebersamaannya dan nikmati ini dia What to do ni ona versi Dangdut Abito Gama. Dilanjut nanti Abang Sayang Parbalo Gulindu. Selamat berakhir pekan.

0: Woy! Paano sumupanan niyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, dari Iyet, Bustami ya, terbelenggu rindu. Ada yang lagi rindu ya? Aduh, apalagi di hari Minggu seperti ini ya, sebagai hari liburnya buat Anda semuanya. Oh ya, kalau rindu ya tinggal saja ya, tinggal saja bagaimana caranya berstrategi ya untuk menikmati hari libur yang penuh dengan sukacita ini. Oke, kita di Pro Dangdut, Dangdut Terolah kita di Pro 1 RRI Atambua. Dan bagi Anda yang bergabung silahkan 0812 4601 0202. Di Facebook juga boleh, kemudian juga di mana nih? Kalian telepon pesan singkat ya, WhatsApp, voice note juga boleh sekali kita berikan kesempatan untuk Anda dari sekarang. Nah, ada Luna Sega ya. Kabar saya baik ya kak ya, katanya terbelenggu rindu. Salam buat pendengar Pro Dangdut, salam menikmati lagu-lagu dangdut yang asik-asik ini ya. Terima kasih kakak, salam semangat. Yuhu, salam semangat juga untuk kita semuanya. Dan juga salam sukacita untuk kita dan juga untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Oke, untuk Anda lagunya terbelenggu rindu ya. Tunggu, kita lihat lagunya ada atau tidak nih. Lagunya, oh baru saja ya, baru saja kita putarkan ya. Semoga terhibur selalu ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

masyarakat Indonesia. Piala Dunia memang ajang 4 tahunan, namun pengalaman menonton lewat TVRI dan mendengarkan lewat RRI akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Jangan ketinggalan pertandingan bergengsi Piala Dunia melalui TVRI dan RRI.

0: Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik. Kita di Pradang Dudang Tertera kita di Pro 1 RRI Atambua masih hadir menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Apa kabar? Saya pastikan semuanya baik dan juga bahagia. Oke. Apapun kegiatan yang dilakukan di hari ini, semoga menjadi hal yang penuh berkah dan juga selalu memberikan dampak positif dalam kehidupan Anda sebagai manusia. Oke, ada siapa nih? Kita terima dulu satu penelpon yang sudah ada di ujung telepon di Pro 1 RRI Atambua di edisi hari ini. Di acara Prodang Dudang Dut adalah kita. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, apa kabar saya ini? Sehat kok?
1: Kabar baik selalu.
2: Puji Tuhan, sehat. Ini beton hujan, sini gak hujan ini? Atambua?
1: Atambua tidak hujan tapi panas untuk saat ini.
2: Wih, alhamdulillah. Tapi hatinya dingin ya?
1: Selalu.
2: Amin, tadi kangen. Yang belum biasa siapa kan? Yang di Brokwes?
1: Ya, masih ada di sini, ada Vita Alfia, Goyang Dayung, ada Aksido, Bulan Madu, Tubulan, ada Endang, ya, Goyang Dompret, ada Fusi, Host, Tidak Semua Laki-Laki, ada Gita KDI, Biarlah Cinta Bersemi, Inul Daratista, Gelora Cinta, Indah Laila, Spirin Berdua, ada, ya itu saja.
2: Ya, kita bersemi aja ya.
1: Yang mana?
2: Kita bersemi aja ya.
1: Biarlah Cinta Bersemi, oke, siap, silahkan salam-salamnya.
2: Spesial buat ya ini pulang. Hati-hati ya, salam buat keluarga ya. Bilang hati-hati ya, yang ya. Selamat sore.
1: Siap.
2: Masih udah, gak usah. Waktunya gak ada, kasihan yang belakang.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Salam kembali.
1: Baik, terima kasih untuk Mas Edi yang sudah gabung bersama kita di Aceh. Oh, ini tadi sudah ya, sudah gabung nih. Oh ya ya, oke, baik, terima kasih banyak ya sudah gabung di acara Prodangdu Dangdut adalah kita. Oke, bagaimana adakah yang masih mau ingin bergabung bersama kami di acara Prodangdu di sore hari ini di Facebooknya Pro 1? Oh ya ya, ini ada Bas Andre Bas ya. Selamat sore. Katanya mau dengerin lagu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Tingnya masih ada kok Sonde. Oke, nanti kita lihat ya. Berikut lagi, terima kasih ya. Dan ada Lena Lelo, selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu. Katanya mau dengerin lagu nomor 4 nih ya. Dangdut-dangdut terlelak kita. Buat kakek bertugas tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat dari Keva Bansone. Halo, orang Kuan Keva. Lagu nomor 4, Vita Alfia, Goyang Dayung. Vita Alfianya masih ada di sini ya. Oke, tinggal kita putarkan nanti. Berikut lagi, ada Delphi Seo. Selamat hari Minggu Kak, halo. Ini dari Ayo Tupas Kiana. Oke, lagu nomor 10 ya. Selamat bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dari Ayo Tupas Kiana. Oke, baik, terima kasih. Dan juga untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, masih mau gabung silahkan ya. Kita masih punya waktu di sore hari ini di 0812 4601 0202.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Oke, baik. Kita di Prodangdutdang tetaplah kita di Pro 1 RRI Atambua. Dan kita terima dulu ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Dan juga adalah kita, selamat sore Mbak.
0: Hai Mas Galuh, apa kabar?
1: Kabarnya baik Mbak.
0: Iya ya, oke. Aktivitasnya apa saja boleh
1: Jawa
0: tahu
1: Timur
0: nih hari ini?
1: Menyapa.
0: Oh, Jawa Timurnya
1: apa?
0: Kenapa?
1: Jawa Timur lagi menyapa ini, bergoyang.
0: Oke,
1: lagi
0: siap,
1: cuaca
0: ya,
1: mendung
0: boleh.
1: Semua.
0: Wow, cuacanya di sana bagaimana?
1: Ini cuaca lagi mendung Mbak, semua.
0: Oh, lagi mendung. Oke, kita di sini lagi panas membara ya.
1: Wow, semoga hatinya enggak ya.
0: Hatinya selalu sejuk ya untuk menyebarkan ya kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya
1: ya.
0: Dan juga termasuk ya para pendengar RRI seperti itu.
1: Iya betul dong, harus tetap tersenyum.
0: Iya. Oke, Mas Galuh mau dengerin lagu nomor berapa?
1: Ini yang diputar, apa yang belum diputarnya apa?
0: Ini masih ada Endang ya, Goyang Dompret, ada Funky House ya. Tidak semua laki-laki Indonesia.
1: Ya, yang jombret aja.
0: Oke, siap.
1: Yang jombret aja.
0: Siap,
1: ya, salamnya spesialnya buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasinnya, yang baru aja pulang. Mungkin nanti kalau dia menyusul ya sudah. Salam spesial buat dari saya, Mas Galuh dari Jawa Timur bergoyang. Buat yang siar tetap semangat selalu. Semoga bahagia selalu. Salam semua persahabatan di Antambua dari Jawa Timur bergoyang. Selamat sore.
0: Siap, wow, semangatnya ya. Semangatnya begitu luar biasa ya, ditebarkan buat kita-kita semuanya, khususnya kita berada di kota perbatasan RR DTL. Okay, dan juga kita bacakan dulu yang ada di Facebooknya Pro 1 RR Atambua, biar tidak ada yang ketinggalan di sana. Ada aku dan kamu. Oh, ya ya, kita terima dulu nih. Halo Pro Dangdut.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Hai Yuven, apa kabar?
2: Kabar masih tetap buruk kakak.
0: Kenapa buruk?
2: Ini adalah sakit gigi.
0: Sakit gigi ya, ada obatnya mau kok?
2: Ini oh, kalau kakak tahu obatnya coba-coba.
0: Ada yang nomor berapa, ekor berapa itu bisa kasih obat langsung sembuh?
2: Oh begitu kok.
0: Iyalah, itu. Baru sebut nama langsung ketahu berarti habis ini gigi langsung sembuh. Oke.
2: Ya mudah-mudahan.
0: Amin, amin ya. Silahkan Yuven mau dengerin lagu nomor berapa. Semoga cepat sembuh ya.
2: Ya, makasih. Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Oke, siap.
2: Ya. Ya.
0: Silahkan salam-salamnya.
2: Ya, salam pertama buat Kak Vero Tamono Putun bersama Mama ya. Selamat sore. Terus ini Mama Indonesia Niki juga selamat sore. Ini Kakak Vinti Ayatupas juga selamat sore. Vinti Ayatupas juga. Terus ini Ibu Delvina Banafanu di Kabupaten Barat. Terus ini Bunda Desi Kepa, Maria Ketara, Putri Kusuma, Kakak Bella, Binangga Dua. Ini Om Papi. Terus ini Mas Edi, Bang Yeri, ini Putra Tengah di Hatta, ini singkat korong buat semua-semua saja. Dengan satu sama sore dan kompak-kompak selalu. Buat kaki yang bertugas, tetap semangat selalu pulang, hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Okay.
2: Ada satu pantun.
0: Oh siap, silahkan ya.
2: Iya. Sayang, terimalah ini bunga, tanamlah di hatimu, siramlah dengan air kasih sayang, lindungilah dengan kesetiaanmu, agar bunga jangan layu, tetap segar dari sekarang sampai selama-lamanya.
0: I love you. Cakep, cakep. Bunga mawar tumbuh di taman, baunya harum menyejukkan mata. Jangan ragu untuk berdekatan karena dia orang yang setia. Yuven ya, betul ya, setia ya, betul ya. Setiap tikungan ada toh.
2: Betul kakak.
0: Setiap tikungan yang ada toh.
2: Baru habis itu ini telepon kok, dia saya gabung.
0: Oh mantap cucu, oke siap ya.
2: Ya buat kakak Ini burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom.
0: Bye bye. Shalom. Terima kasih Yuven. Sampai jumpa. Oke ya, terima kasih untuk Yuven yang sudah gabung bersama kita di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan kita bacakan dulu ada Luna Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat hari Minggu, mau dengerin lagunya Terbelenggu Rindu. Ya haduh, lagi-lagi rindu nih. Oke ya. Oke, dan untuk hari ini pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan akhiri dulu Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Jangan lupa ya, di setiap hari itu Pro Dangdut selalu hadir menemani Anda semuanya. Dan juga di apa ya, di malam ada acara Ruang Rindu. Oke, kita akhiri dulu Pro Dangdut.

0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami mengajak Anda untuk ikuti bersama dinamika olahraga.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.
5: Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Manchester United akan menjamu Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Yannick Sinner akan menghadapi Casper Ruud di final Italia Open 2026. Ganda putra Indonesia Leo Daniel juara Thailand Open 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga sore ini dari dunia olahraga sepak bola. Manchester United akan siap menjamu Nottingham Forest pada laga pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 di Old Trafford malam nanti. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Your place in the Premier League next season has been secured. What with the
2: Manchester United siap menjamu Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026. Setelah memastikan bertahan di Liga Inggris, tekanan kini berkurang bagi Nottingham Forest saat mereka bertandang ke Manchester United dengan tujuan mempertahankan rekor head-to-head yang menakjubkan. Manchester United gagal meraih kemenangan dalam 4 pertemuan terakhir melawan Forest di Liga Inggris dengan 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Padahal, klub berjuluk si Setan Merah itu hanya memutuskan satu poin saja untuk memastikan finish di posisi ketiga di Liga Inggris. Jelas, ini menjadi tantangan bagi sang manajer Michael Carrick. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick menyampaikan dirinya ingin berkembang bersama tim.
3: Anda harus selalu bidik ke atas, itu pasti. Itulah keindahan sepak bola dan keindahan kompetisi. Untuk mencapai sesuatu, kemudian mempertahankannya, kemudian meningkatkan hal-hal tersebut, saya pikir itu selalu menjadi tantangan bagi para pemain, bagi skuad, bagi seluruh grup, bagi klub sepak bola. Kami ingin terus bergerak dengan cara yang positif dan ke arah yang benar.
2: Di sisi lain, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, mengatakan Morgan Gibbs-White dipastikan akan kembali bermain untuk tim.
3: Dia mulai hari ini untuk bekerja dengan tim. Maka mari kita lihat dengan masker. Saya berbicara dengannya. Dia berkata, saya baik-baik saja dengan masker, tidak masalah. Kita akan lihat apakah dia siap dengan kondisinya untuk pertandingan selanjutnya.
2: Laga antara Manchester United dengan Nottingham Forest ini akan berlangsung di Old Trafford, Manchester, malam nanti pukul 18:30.

0: Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat itu adalah cita-cita kita bersama juga.
1: Ketua Dewan Pembina PHBI, Dr. Andus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
2: Yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa kepemimpinan. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya berharap lewat rapat kerja daerah ini semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik.
1: Kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota kasih yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan harmoni dalam keberagaman. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena. Gubernur menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pengukuhan ini diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
3: Betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kemampuan kita itu sebagai provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 51 triliun kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus dari berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
1: Gubernur juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan keuangan digital di Nusa Tenggara Timur. Melki Lakalena berharap semua pihak terus bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama meningkatkan ekonomi kerakyatan, pembiayaan UKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Serena siap ubah wajah kriket Kota Kupang. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis pimpin kriket Kota Kupang, kebangkitan prestasi olahraga daerah lewat misi besar pembinaan generasi muda. Kota Kupang memasuki babak baru pengembangan olahraga kriket. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Kota Persatuan Kriket Indonesia, PCI Kota Kupang periode 2026-2030 di Hotel Sahid Timore Kupang. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya misi besar pembinaan atlet muda dan penguatan kriket dari tingkat sekolah hingga nasional. Pelantikan pengurus baru PCI Kota Kupang berlangsung dengan dukungan penuh klub-klub kriket di Kota Kupang. Ketua Panitia, Frankie Amalo menyebut kepengurusan baru menjadi momentum memperkuat regenerasi atlet sekaligus memperluas pembinaan usia dini. Menurutnya, selama ini kriket Kota Kupang telah menyumbangkan atlet-atlet potensial bagi tim Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai kejuaraan nasional.
4: Tentunya kami pengurus bersama dengan ketua umum untuk mencari lagi bibit-bibit atlet yang baru, itu baik pada tingkat SD maupun tingkat SMP. Bahkan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman klub kriket untuk tingkat SMA bahkan perguruan tinggi nantinya.
1: Ketua Umum PCI Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna menegaskan Kota Kupang diproyeksikan menjadi role model pengembangan kriket di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai komposisi pengurus baru sangat kuat karena melibatkan unsur pemerintah, pelatih nasional, hingga atlet nasional. PCI Nusa Tenggara Timur juga menyiapkan dukungan berupa bantuan perlengkapan dan pelatih bagi sekolah-sekolah yang membentuk klub kriket.
5: Sekolah mana yang berhasil membentuk klub, saya bantu alat dan saya bantu pelatih di situ. Saya sungguh berharap semua sekolah SMP, SMA ada klubnya.
1: Sementara itu, Ketua Terpilih PCI Kota Kupang Serena Kosgrova Francis menegaskan kepengurusan baru tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga pembangunan karakter generasi.

0: generasi muda. Menurut Serena, keberhasilan atlet kriket Nusa Tenggara Timur selama ini lahir dari proses panjang pembinaan sejak usia sekolah. Karena itu, PSIS Kota Kupang akan fokus menghidupkan kembali klub-klub kriket di lingkungan pendidikan.
1: Jadi ini menjadi catatan bahwa kalau kita mau melahirkan atlet yang baik, atlet yang bagus, harus dimulai dari sejak dini. Dan itu butuh proses yang panjang. Lalu kita mau meregenerasi atlet kriket Kota Kupang di masa depan. Jadi kan ini atlet-atlet terbaik di NTT juga sudah masuk di kepengurusan Kota Kupang. Saya berharap juga kita bisa mencari bibit-bibit baru.
0: PSIS Nusa Tenggara Timur saat ini juga tengah membangun lapangan kriket bertaraf internasional di Kabupaten Kupang untuk mendukung pengembangan olahraga tersebut di Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelatih nasional, dan pembinaan usia dini, kriket Kota Kupang kini ditargetkan menjadi salah satu kekuatan olahraga baru di tingkat nasional. Pemerintah Desa Nolepaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Poltekkes Kemenkes Kupang yang melaksanakan pengabdian masyarakat selama 30 hari dengan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga. Berikut laporan Andi Iskandar dari RRI Kupang.
2: Mahasiswa KKN asal Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan kegiatan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga Senin 11 Mei 2026 di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Noelbaki Oktavianus Logobuke mengatakan, kehadiran masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara langsung melalui pendataan dan observasi di 5 dusun yang ada di Desa Noelbaki.
3: Masyarakat harus berbangga dan berterima kasih dengan kehadiran adik-adik kita. Kalau kehadiran mereka nanti, kita dapat mengetahui sebenarnya kondisi masyarakat itu mengalami gangguan. Ya misalnya dari segi kesehatan, kita sudah dapat tahu dari awal. Supaya ada langkah-langkah preventif dari kita untuk mencegah. Supaya jangan terjadi masalah-masalah dengan kesehatan masyarakat ini.
2: Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Florentianus Tat menjelaskan, mahasiswa akan melakukan pendataan kondisi kesehatan keluarga, pola hidup sehat, hingga penyakit menular yang ditemukan di masyarakat.
4: Bahwa data-data yang didapat oleh mahasiswa ini karena mereka menyentuh langsung data keluarga akan menemukan masalah-masalah yang bisa direkomendasikan ke atau pemerintah kabupaten. Hal yang paling sering kami dapat itu misalnya kondisi rumah masyarakat yang belum memenuhi syarat kesehatan sehingga anak-anak dalam rumah itu sering sekali terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ketika itu kena pada balita, maka risiko stunting itu tetap ada.
2: Hasil observasi mahasiswa nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Noelbaki. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di Nusa Tenggara Timur. Sehingga Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan dari RRI Kupang.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
6: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga itu bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
5: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
7: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
5: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenpan RB puji mal pelayanan publik MPPB Kota Kupang. Mal pelayanan publik Kota Kupang mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wamenpan RB saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang cepat, responsif dan terintegrasi dinilai menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
8: Ke depan saya berharap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan, kemudian dikembangkan sehingga masyarakat lebih dekat, bersahabat, dan akhirnya Pemda ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang sangat kreatif dan mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon daripada masyarakat luas. Selamat Pak Wali atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh.
0: Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Pan-RB, Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto MSI melihat dari dekat sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan masyarakat. Menurutnya, capaian dan penghargaan yang diraih MPP Kota Kupang bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan hasil kerja keras aparatur pelayanan hingga tingkat bawah. Selain pelayanan administrasi, Menpan RB juga menyoroti inovasi ruang konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dinilai sangat membantu penyelesaian persoalan sosial warga. Wakil Wali Kota Kupang pastikan ke depan pemerintah Kota Kupang akan menggandeng kepolisian untuk memperkuat pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pelayanan publik.
9: Salah satunya tadi di ruangan curhat Besti, Pak Wamen sampaikan bahwa ini bagus kalau kita juga mengajak Polda terlibat. Kan Polda punya Direktorat PPO, nanti kita bisa minta Polwan untuk bantu mendampingi kasus, mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi usul salam dari Pak Wamen dan jajaran ini akan kita tindak lanjuti ke depannya.
0: Kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wamenpan RB ke Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menjadi sinyal kuat bagi transformasi pelayanan publik kini tidak hanya berorientasi pada administrasi tetapi juga pada penyelesaian persoalan sosial masyarakat secara cepat dan humanis. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp390.000 per tabung, stok juga semakin sulit diperoleh di tingkat ejen maupun pengecer. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
10: Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha kecil mengaku kesulitan mendapatkan stok sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer resmi LPG 12 kg di Kota Kupang, Aci Yeni, mengatakan kenaikan harga diduga dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas.
11: Mahal juga karena transportasi, ekspedisi naik banyak. Tapi permintaannya selalu ada. Karena mahal saya tidak mau jual. Stok juga tidak ada. Terakhir itu sempat saya cuma dikasih 7 saja. 295 yang paling murah. Sekarang sudah 300 lebih. Normal kan tadi tayangnya 250, 390. Yang terakhir sekali saya dapat mungkin 1-2 minggu lalu.
10: Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang. Salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha.
12: Terlalu tinggi, jadi bikin kita ya agak susah. Pedagang kecil seperti ini, ya lumayan sih dampaknya ini. Susah juga, carinya susah, harganya mahal. Mau naikin ini jualan juga nggak bisa. Sudah biasa jualan harga segini, nggak bisa naik lagi. Harganya tetap mau dinaikin nggak bisa. Tadinya awal-awal 2,5, terus kemarin beli 3,6. Kemarin itu beli lagi 4 lebih.
10: Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah bersama pihak terkait segera menstabilkan harga serta memperlancar distribusi LPG di Kota Kupang agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil tidak semakin terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepengurusan PSMT periode 2026-2030 resmi dikukuhkan. Pengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya seremoni organisasi tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Unsur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
13: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
0: Ketua PSMI Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
14: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
0: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
15: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
0: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMT, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dana MBG Provinsi Nusa Tenggara sebesar 6 triliun rupiah belum terserap semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Rasi, saat diwawancarai awak media, yang mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak.
16: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat akan mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali. Tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
0: Sementara itu, Abraham Palianto, anggota DPR RI, memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk membangun SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
17: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM, sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu, SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
0: Baik Yosef Resi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaerah 7, termasuk peredaran miras ilegal. Dan Kodairal 7 Laksamana Muda Joni Sudianto mengimbau kepada generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Pasalnya, dalam beberapa kasus rekrutmen prajurit TNI banyak yang tidak lolos karena sering mengkonsumsi miras tersebut. Hal itu disampaikan Dan Kodairal 7 Laksamana Muda Joni Sudianto kepada RRI di Kupang. Laksamana Muda Joni Sudianto menegaskan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodairal 7.
18: Jadi komitmen kita dari TNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Kodairal 7 akan kita tindak dengan tegas. Ya, kita tetap akan melakukan patroli dan kita juga bekerja sama dengan Dirpol Air, dengan aparat yang lain. Kemudian juga kita membutuhkan informasi intelijen dari BIN, dari BAIS yang di sini dan dari aparat kepolisian yang lain. Demikian.
0: Lebih jauh maraknya peredaran minuman keras, miras tradisional di Kota Kupang yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur seperti Sopi Kisar dari Provinsi Maluku, TNI Angkatan Laut Kodairal 7 akan melakukan patroli bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Polair, Polda Nusa Tenggara Timur, Bakamla Nusa Tenggara Timur, dan instansi lainnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang himpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih dan salam.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oke, baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, trofi Piala Dunia menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930. FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda yang memiliki sejarah dan juga keunikan tersendiri. Melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet, di mana nama tersebut ya diambil dari Presiden FIFA, Jules Rimet ya, yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Trofi ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970. Desain trofi tersebut dibuat oleh pematung asal Prancis, Abel Lavoie, dengan bentuk Dewi Kemenangan ya Yunani yang membawa piala berbentuk segi 8. Trofi ini juga memiliki tinggi sekitar 35 cm dan juga terbuat dari emas berlapis perak sterling. Bagian bawah trofi menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas. Salah satu fakta unik dari trofi ini ada aturan kepemilikannya, di mana FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali berhak membawa pulang trofi asli secara permanen. Aturan tersebut akhirnya membuat Brasil menjadi pemilik terakhir trofi setelah meraih gelar ketiga mereka pada Piala Dunia pada tahun 1970 di Meksiko. Trofi itu kemudian disimpan di Brasil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian pada tahun 1983.

mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

0: juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bagian tempat ini luas.
1: Iya. Lagi, kalau bukan kita, pasang.
2: Nah, kita tahu keberadaan. Kalau semua orang kita, apa yang terjadi? Mungkin kita kurang gunakan bahan ramah lingkungan. Kecil, baik dari diri sendiri. Diri dari sekarang bersahabat.
3: Selamatkan bumi dari kerusakan.
4: Mengingatnya dimanapun Anda berada saat ini, kita berita daerah pada 15 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Petani penggarap lahan basah persawahan Kelurahan Umanen Belu memperhitungkan masa tanam secara cermat dan pemilihan benih unggul setiap tahun memperoleh hasil panen. Menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Belu, PMI gencarkan sosialisasi. Warta berita selengkapnya bersama saya Hini Kasmi.

0: Berita pertama, petani penggarap lahan basah persawahan Kelurahan Umenen Belu memperhitungkan masa tanam secara cermat dan pemilihan benih unggul setiap tahun memperoleh hasil panen.
1: Petani penggarap lahan yang ada di wilayah Kelurahan Umenen Kabupaten Belu memastikan setiap tahun bisa memperoleh hasil panen secara baik. Lahan persawahan yang digarap merupakan lahan sawah tada hujan dengan perhitungan masa tanam secara cermat dan pemilihan benih unggul memungkinkan setiap tahun bisa memperoleh hasil panen. Petani penggarap lahan Kelurahan Tulomlai Wadubila mengatakan musim tanam tiba dan turun hujan pertama mulai melakukan bajak lahan dan penyemaian benih. Kebetulan lahan garapan dekat dengan lokasi kali memanfaatkan ketersediaan air untuk memulai proses tanam. Hasilnya pun dipastikan setiap tahun tidak pernah gagal panen.
2: Biasa tuh setiap tahun tuh satu sawah ini tidak pernah gagal. Dekat air toh, bibit yang ini setiap tahun tuh saya ganti, bibitnya selalu baru. Kadang-kadang kan orang tuh, oh ini bibit ini su bagus, dong pakai lagi tahun depan. Itu yang membuat itu hasil tuh agak berkurang. Setiap tahun tuh pokoknya turun hujan dan kali sudah ada air, itu kami mulai semai bibit sudah. Kami dapat bantuan motor air nih, kelompok tani sekarang Bulog itu yang 50-an kilo tuh, saya dapat 55, dimakan saja terus nanti jual hanya untuk biaya yang untuk kita pakai tanam, traktor, hanya beli minyaknya saja, traktor kan kita punya. Sekali tanam saja, setelah itu kami kangkung.
1: Semisal musim tanam 2025-2026 dari luasan lahan garapan yang ada di belakang Alfamart Kelurahan Umenen Belu ini, lebih dahulu masa panen dan produksi hasil panen terbilang baik. Dari cakupan luas tanam 15 are, hitung-hitungan memperoleh 55 karung gabah kering panen.
0: Menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Belu, PMI gencarkan sosialisasi.
3: Upaya menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di wilayah Kabupaten Belu, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Belu, bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu,

0: diberikan teori tetapi juga dilakukan simulasi penanganan korban gigitan hewan penular rabies. Pihaknya berharap dengan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu kesehatan yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
1: Kita harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu. Kenapa? Alasan kenapa kita harus lebih intens ke para siswa-siswi SMA. Kita anggap mereka itu sebagai agen pemberi informasi kepada masyarakat karena dari kemampuan wawasan mereka sudah sangat terukur, dan dari kasus-kasus yang kita terima itu usia-usia seperti usia-usia remaja, anak SMA tingkat ke bawah itu justru lebih mengalami kasus gigitan. Oleh karena itu kita lebih intens melakukan kegiatan ke SMA-SMA.
0: Sementara salah seorang siswa, Nita, mengatakan kegiatan sosialisasi penanganan rabies tersebut sangat bermanfaat karena dirinya bisa mengetahui apa yang harus dilakukan saat terkena gigitan hewan penular rabies. Lanjutnya, kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi sehingga langkah-langkah penanganan dapat diketahui dengan jelas, dan pihaknya pun akan menyebarluaskan informasi yang diperoleh sehingga secara bersama dapat melakukan penanganan saat terkena gigitan hewan rabies.
2: Cara untuk menangani rabies, langkah-langkah untuk menjaga rabies, terus cara cuci tangan jika terkena gigitan dari anjing rabies.
0: Diketahui kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Tasi Veto Timur, sementara Kecamatan Raihat menjadi perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang memiliki resiko perpindahan hewan penular antar negara. Diharapkan lewat kegiatan tersebut terbentuknya masyarakat yang lebih waspada dan responsif terhadap ancaman rabies. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu koordinasi PTSL 2026 di Desa Henes.
4: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melalui Panitia Adjudikasi Reni Jasmine Ati dan Anastasia Gertrudis Wolo melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026. Koordinasi kali ini dilakukan di Desa Henes, Kecamatan Lamaknen Selatan sebagai langkah penting dalam mempercepat program PTSL di Kabupaten Belu. Dalam kegiatan koordinasi ini melibatkan kepala desa serta masyarakat guna memastikan kelancaran pelaksanaan program PTSL di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan mencakup kesiapan administrasi, partisipasi masyarakat, serta pemahaman terhadap tahapan-tahapan kegiatan PTSL. Berdasarkan hasil koordinasi, Reni Jasmine Ati mengatakan telah disepakati bahwa masih diperlukan penguatan pemahaman masyarakat terkait program PTSL. Oleh karena itu, para peserta rapat meminta agar dilakukan penyuluhan ulang kepada masyarakat Desa Henes. Penyuluhan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan kedua dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta meminimalkan kendala teknis dalam proses pendaftaran tanah. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan legalisasi aset masyarakat melalui program PTSL sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Satgas Yornamed 12 Kostrat kembali gagalkan kegiatan penyeludupan minuman berpermanis di Motaain perbatasan RI RDTL.
5: Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarbet 12 Kostrat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 50 krak minuman berpemanis yang diduga akan diseberangkan secara ilegal ke Timor Leste melalui jalur laut wilayah Motaain, Kabupaten Belu. Dan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarbet 12 Kostrat, Letkol Armet Dr. Erlan Wijatmoko menyampaikan bahwa penggagalan tersebut berawal dari adanya informasi terkait aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir perbatasan. Menindaklanjuti informasi itu, personil Satgas Pontas area RDTL Yon Arbet 12 Kostrat bersama tim gabungan bergerak melaksanakan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai menjadi jalur penyeludupan. Dari hasil patroli,

gabungan menemukan tumpukan barang yang disembunyikan di kawasan pesisir pantai. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut merupakan 50 kerak minuman berpemanis yang diduga kuat akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste melalui jalur laut secara ilegal. Selanjutnya, barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut guna mencegah potensi kerugian negara serta aktivitas lintas batas yang melanggar hukum.

0: Warga Kelurahan Kefa Menanu Tengah, Kecamatan Kota Kefa Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya perkampungan Tun Bakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Timor dari program studi Biologi Murni membersihkan Kali Tun Bakun sebagai sumber penghidupan warga.
1: Warga Kelurahan Kefa Menanu Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 perkampungan Tun Bakun berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi Biologi Murni Universitas Timor membersihkan Kali Tun Bakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kefa Menanu Tengah, Yermes Nua, menyampaikan bahwa Kali Tun Bakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
2: Air ini banyak kali kotor. Kotor. Maka dari itu pas hari ini ada-ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RT 31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kefateng.
1: Sementara Brilliant Simolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa Biologi Murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tun Bakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari TTU, Steve Kosak melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin secara global. Produk nikotin tersebut kini banyak dipasarkan kepada remaja dan anak muda. WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau bahkan belum tersedia, sehingga meningkatkan risiko kecanduan nikotin pada generasi muda. Di mana peringatan tersebut tahun ini berfokus pada kecanduan nikotin dan strategi industri dalam menarik penggunaan baru. Kantong nikotin sendiri merupakan saset kecil yang ditempatkan di antara gusi dan bibir untuk melepaskan nikotin melalui lapisan mulut. Kantong tersebut berisi kandungan berupa nikotin, perisa, pemanis, dan bahan tambahan lainnya. Penjualan global produk ini tercatat mencapai lebih dari 23 miliar unit pada 2024, meningkat lebih dari 50% dibandingkan 2023. WHO juga menyebut nilai pasar globalnya hampir mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 123,2 triliun rupiah pada 2025. WHO menegaskan bahwa nikotin bersifat sangat adiktif dan berbahaya, terutama bagi anak-anak dan remaja yang otaknya masih berkembang. Paparan nikotin dapat mengganggu perkembangan otak, termasuk kemampuan konsentrasi dan juga belajar. Nikotin juga dapat meningkatkan risiko ketergantungan jangka panjang dan penyakit kardiovaskular. Dari sisi regulasi, sekitaran 160 negara belum memiliki aturan khusus untuk kantong nikotin. Sementara itu, 16 negara melarang penjualannya dan 32 negara telah menerapkan bentuk regulasi tertentu. Berita tersebut bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Petani penggarap lahan basah persawahan Kelurahan Umanen Belu memperhitungkan masa tanam secara cermat dan pemilihan benih unggul setiap tahun memperoleh hasil panen. Menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Belu, PMI gencarkan sosialisasi. Saya Henika Snube mewakili tim redaksi Bertugas mengucapkan terima kasih.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Atambua sore ini.
1: Atambua sore ini.
0: Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, informasi lain kembali kami hadirkan untuk Anda di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Di mana pendengar, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Lumajang, Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada minggu hari ini, tepatnya di 17 Mei 2026 pagi. Gunung memiliki ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut, dilaporkan menyeburkan kolom abu setinggi 700 meter. Petugas pos pengamatan gunung Yadi Yuliandi menyebutkan erupsi pertama terjadi pada pukul 5.37 menit waktu setempat. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau mencapai 4.176 mdpl. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal mengarah ke utara. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi 189 detik. Erupsi kembali terjadi pada pukul 7.44 menit waktu setempat dengan tinggi kolom letusan sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan juga bagian barat laut. Dalam laporan tertulis pada minggu hari ini, peristiwa ini dilaporkan terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi 118 detik. Selang 2 menit kemudian, tepatnya pada pukul 7.46 waktu setempat, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut kembali erupsi. Dan juga saat ini dihimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa waspada dengan status aktivitas vulkanis level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara. Demikian pendengar, informasi ini bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Baik pendengar, informasi lain di mana pendengar RRI masih kami kutip dari portalnya rri.co.id. TVRI mencatat hingga saat ini sudah ratusan pengajuan lisensi nonton bareng Piala Dunia dari berbagai daerah. Hingga dua pekan lalu tercatat sekitar 200 pengajuan masuk ke TVRI. Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, memperkirakan jumlahnya kini terus bertambah. Di mana antusiasme masyarakat dipicu besarnya euforia menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Meski Indonesia belum lolos, sepak bola tetap menjadi olahraga paling populer di tanah air. TVRI dipilih FIFA sebagai pemegang hak siar karena memiliki jangkauan siar paling luas di Indonesia. Saat ini jangkauan siaran TVRI telah mencapai lebih dari 70% wilayah di Indonesia. Selain TVRI siaran terestrial, TVRI juga menggandeng layanan OTT dan juga televisi berbayar lokal. Langkah itu dilakukan untuk menjaga wilayah yang mengalami kendala jaringan dan pemancar. Dikatakan TVRI membagi lisensi nonton bareng menjadi dua kategori, yaitu komersial dan juga non-komersial. Kategori non-komersial ditujukan bagi UMKM, komunitas, hingga warga tingkat RT dan juga RW. TVRI juga bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia untuk memperluas jangkauan siaran.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ratu Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi, Anglo Barat, Assam, India.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Kita jumpa lagi di Atambua Malam. Ada saya Yanti Kima yang menemani Anda semuanya. Selamat malam sekali lagi. Dan mengawali kebersamaan kita, satu mini drama akan kami hadirkan, Pulang Jadi Abu, produksi RRI Gorontalo.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
3: Ya Allah, Salim, kamu pulang kan? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti

0: bis.
1: Salim, jangan pakai nada seperti itu. Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
2: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal yang tidak boros ya cukup.
1: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
3: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
1: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
2: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
0: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
2: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu.
1: Lagu Veronica kok.
0: Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu.
2: Tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
2: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
2: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
3: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
2: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lin. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
2: Nilai kemanusiaan ya, Kevin.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
3: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
3: Iya, dari awal ya.
4: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Hutan Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Hah?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, masih bersama saya Yanti ya, yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Semangat terus untuk melanjutkan aktivitas Anda yang mungkin saja tertunda ya, ataupun aktivitas lainnya yang harus Anda kerjakan di malam hari ini. Teruslah bersemangat. Dan pendengar Pro 1, saat ini kita di obrolan komunitas. Dan pendengar di mana saja berada, saat ini semakin banyak komunitas anak muda yang hadir untuk menciptakan ruang belajar, ruang berbagi, dan juga memberikan dukungan begitu ya bagi generasi muda supaya mereka lebih bisa percaya diri, mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi mereka begitu. Nah, di Kabupaten Timur Tengah Utara di Kefa Menanu begitu ya, hadir komunitas Harmoni yang menjadi wadah begitu ya, belajar, diskusi, dan penguatan kapasitas anak muda melalui berbagai kegiatan positif. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang komunitas Harmoni ini ya, dampak komunitas ini bagi anak muda di Kefa Menanu, saat ini di ujung telepon kita sudah bersama dengan foundernya ya, pendiri komunitas Harmoni Kefa Menanu itu ya, komunitas Kefa Menanu ya, Kakak Roberto Abi yang sudah bersama kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ibu.
0: Selamat malam juga. Kakak dipanggil apa, Kakak Robert?
1: Ya, dipanggil Kakak Robert,
0: Bu. Kakak Robert. Apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik Ibu.
0: Alhamdulillah kalau kabarnya baik ya. Kegiatannya ya, hari ini lancar kah?
1: Puji Tuhan Ibu, lancar Ibu.
0: Lancar, syukurlah puji Tuhan. Nah, ini kita mau mengenal lebih jauh tentang komunitas Harmoni Kefa Menanu begitu. Kak Robert ya, bisa ceritakan bagaimana awal mulanya terbentuk komunitas Harmoni Kefa Menanu ini?
1: Baik Bu, awal mula terbentuknya komunitas Harmoni Kefa itu dilatar belakangi karena saya terpilih menjadi salah satu remaja yang mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan di Jakarta Ibu pada bulan November tahun 2025. Nah, setelah pulang dari Jakarta, saya melaksanakan sebuah aksi nyata di sekolah guna untuk merealisasikan program kerja saya begitu Ibu. Nah, sambil merealisasikan program kerja saya berinisiatif juga untuk membuat komunitas ini, di mana di dalam komunitas ini kami belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang inklusif dan juga bagaimana cara kita untuk bisa menghargai toleransi beragama Ibu. Gitu.
0: Baik, kalau boleh tahu dulu sekolahnya di mana nih, Kak Robert?
1: Dulu sekolahnya di SMA Negeri 1 Insana Ibu.
0: Baik. Akhirnya dari situ muncullah niatnya begitu ya untuk mendirikan komunitas ini. Nah, kalau tujuan utamanya sendiri apa? Komunitas ini dibentuk untuk anak muda di Kefa Menanu.
1: Oke, tujuan utamanya itu Ibu, yang pastinya kami ingin mewadahi para remaja di sini untuk belajar terkait dengan bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin orang lain, dan bagaimana memimpin perubahan. Karena di komunitas kami sendiri Ibu, kami belajar menggunakan sebuah kurikulum yang diadopsi dari sebuah yayasan LSM namanya Indica Foundation Bu. Namanya Indica Foundation. Jadi pembelajarannya itu berstruktur dengan menggunakan kurikulum Ibu begitu.
0: Nah, terkait dengan tujuannya begitu, sejauh ini kegiatan apa saja yang sudah dilakukan begitu dalam komunitas Harmoni ini?
1: Oke, sejauh ini kegiatan yang dilaksanakan di komunitas Harmoni Ibu, kami biasanya turun ke sekolah untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan bagaimana menjadi pemimpin yang bisa memimpin diri sendiri, bisa memimpin orang lain, dan bisa memimpin perubahan. Dan bukan hanya itu saja, kami biasanya turun ke gereja ataupun masjid untuk belajar sama-sama atribut-atribut yang ada di dalamnya. Yang pastinya kegiatan ini menjembatannya kami agar bisa melihat bahwa perbedaan itu bukan untuk kita takut, tetapi perbedaan itu kita jadikan sebagai sebuah kekuatan Ibu.
0: Baik, kalau ada kegiatan rutin begitu yang selalu dilakukan oleh komunitas ini?
1: Kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas ini biasanya dalam satu bulan, Ibu. Kami berencana untuk turun ke masjid dengan membawa peserta yang beragam. Itu kegiatan rutin biasanya kami laksanakan. Dan juga untuk sekolah-sekolah SMA maupun SMP, biasanya kami masih turun ke sekolah untuk mensurvei, kemudian mengantarkan surat undangan, ataupun mengkonfirmasi agar kami bisa mensosialisasikan terkait dengan kepemimpinan ataupun tentang toleransi beragama, begitu, Ibu.
0: Baik. Kegiatan rutin dilakukan setiap bulan.
1: Kegiatan rutin dilakukan setiap bulan, Ibu. Biasanya satu bulan. Kalau untuk sekolah, kami biasanya turun 2-3 sekolah, Ibu, begitu.
0: Baik, baik. Kalau Kak Robert sendiri melihat kenapa ruang belajar itu penting untuk anak muda saat ini?
1: Ruang belajar bagi saya itu kenapa harus penting, karena seperti kita ketahui bersama bahwa anak muda sekarang itu zaman dimana mereka hidup dengan arus teknologi yang begitu pesat, ya, Ibu. Jadi komunitas ini penting juga karena kembali lagi ke tujuan utama bahwa kami mewadahi pemuda-pemuda di sini untuk mereka juga bisa belajar. Belajar untuk bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin, itu, Ibu.
0: Baik. Kalau untuk anggotanya sendiri bagaimana? Siapa saja yang boleh bergabung dalam komunitas ini?
1: Dan untuk anggotanya, kan posisi sekarang saya adalah mahasiswa akhir yang puji Tuhan sudah lulus ujian sidang skripsi pada bulan lalu. Dan anggotanya itu terbuka untuk mahasiswa yang memiliki inisiatif untuk belajar, Ibu. Iya.
0: Berarti khusus untuk mahasiswa begitu ya. Kalau untuk pelajar SMA seperti itu, apakah mereka diperbolehkan untuk bergabung dalam komunitas ini?
1: Ya, untuk SMA juga diperbolehkan, Ibu. Namun sementara ini kami belum menyiapkan untuk proses pendaftarannya, Ibu. Jadi masih mahasiswa saja, Ibu, begitu. Harapan kami semoga kedepannya SMA-SMA juga mereka tergabung dalam komunitas ini sehingga bisa belajar bersama.
0: Baik, baik Kak Robert, selain memberikan pelajaran begitu ya tentang toleransi seperti itu di sekolah-sekolah, apakah ada program khusus begitu dari komunitas ini untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi ataupun keterampilan anak-anak muda?
1: Oh, oke. Nah, untuk program terkait dengan peningkatan literasi atau keterampilan, Ibu, dan puji Tuhan pada bulan lalu kami dari komunitas kami ada mengaplai sebuah kegiatan besar di mana kami menyelenggarakan sebuah kegiatan namanya adalah Harmony Digital Action. Jadi pemuda-pemuda yang datang belajar itu mereka belajar tentang literasi digital kreatif dan literasi digital dasar. Jadi kegiatan kami ini terbuka untuk siswa dan SMA yang sudah direalisasikan pada bulan lalu, Ibu. Puji Tuhan. Dan itu sudah menjadi kegiatan yang nanti akan kami laksanakan pada bulan-bulan yang akan mendatang.
0: Berarti ini akan menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh komunitas ini?
1: Iya, benar, Ibu.
0: Baik. Nah, ini Kak, kalau boleh tahu ini terbentuk sejak tahun berapa nih, Kak Robert?
1: Oke, untuk terbentuknya komunitas kami dibilangnya masih muda karena terbentuknya pada bulan November tahun 2025, Ibu. Jadi kurang lebih sudah 7-8 bulan. Ya, gitu.
0: Sejauh ini tantangan yang paling sering dihadapi oleh Kak Robert sendiri bersama dengan anggota komunitasnya seperti apa?
1: Untuk tantangan yang dihadapi oleh saya sebagai founder dalam komunitas ini, yang pastinya adalah manajemenkan waktu, Ibu. Karena dilihat bahwa anggota komunitas saya ini beragam, datang dari latar belakang program studi yang berbeda. Di situ tantangan itu ada. Ketika kami mau berencana untuk kumpul, pasti ada saja yang memiliki kesibukan untuk kuliah, ataupun ada saja yang memiliki kesibukan untuk hal-hal lain yang pastinya penting, begitu. Namun, saya sebagai founder, saya menyikapi itu sebagai dengan hal yang positif. Dengan ketika saya mau meminta waktu untuk kami berkumpul, yang pastinya terlebih dahulu mengkonfirmasi kehadiran mereka, begitu, Ibu. Itu adalah tantangan waktu, Ibu. Iya.
0: Baik. Nah, ini cara mengatasi tantangan tersebut bagaimana nih, Kak Robert?
1: Nah, untuk mengatasi tantangan itu, Ibu, tadi sudah dikatakan bahwa saya pastinya mengkonfirmasi dulu lebih awal apakah mereka ada kesibukan lain tidak. Kalau mereka memiliki kesibukan lain, ya boleh diurusi lebih dulu. Nanti setelah itu baru bisa menyusul untuk ikut sama-sama belajar begitu.
0: Nah, ini kan anggota komunitasnya kan terdiri dari anak-anak muda nih. Ya.
1: Iya.
0: Nah, ini selain kegiatan rutin yang dilakukan begitu ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah, apakah juga dari komunitasnya sendiri ada kasih apa namanya seperti perhatian begitu untuk kesehatan mental ataupun penguatan karakter anak muda, baik itu untuk anggotanya ataupun ke sekolah-sekolah begitu ketika dikunjungi?
1: Oke, betul, Ibu. Jadi sebelumnya, biasanya sebelum kami turun ke sekolah-sekolah, teman-teman anggota dikasih dulu terkait dengan training dulu, Ibu. Dikasih mereka training untuk mereka juga bisa memahami terkait dengan pembelajaran yang nanti mereka sebarkan kepada teman-teman adik-adik di sekolah SMA, SMK yang ada, Ibu. Dan lanjutannya lagi, mungkin terkait dengan kesehatan mental, kami berpikir bahwa kesehatan mental juga penting ketika kami mau turun untuk memberikan sosialisasi, Bu. Nah, biasanya sebelumnya itu kami memberikan topik-topik yang betul-betul panas dan hangat untuk dibahas bersama adik-adik di SMA SMK yang ada di seputaran Kabupaten Timur Tengah Utara itu, Bu.
0: Baik, sejauh ini cerita ataupun pengalaman apa saja yang paling berkesan begitu sejak komunitas ini ada?
1: Sejak komunitas ini ada, Ibu, yang paling berkesan bagi saya adalah ketika pertama kali saya membawa peserta yang beragam agamanya, Ibu, kami ke salah satu masjid di Kota Kesemenanu, Ibu. Dan setelah itu mereka merasa itu hal yang baru dan mereka termotivasi untuk belajar bahwa ternyata ketika kita belajar tentang perbedaan itu ada ruang terbuka untuk kita bisa belajar, hanya mereka belum menemukan ruang yang tepat, Ibu. Jadi ketika komunitas ini berdiri, hadir, dan itu memberikan mereka kebebasan untuk belajar terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada di luar, Ibu. Dan itu menurut saya yang paling berkesan.
0: Baik, nah ini ada juga tantangan yang dihadapi begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Robert. Nah, ini bagaimana supaya cara dari Kak Robert sendiri sebagai pendiri supaya bisa tetap menjaga semangat para anggota supaya mereka tetap aktif begitu dengan konsisten dengan tujuan utamanya?
1: Oke, nah dari tantangan tersebut, saya sebagai ketua pastinya ketika melihat teman-teman memiliki kesibukan ataupun memiliki kepentingan lain yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, cara saya untuk bisa menangani hal tersebut yang pastinya adalah mengkonfirmasi, Bu. Mengkonfirmasi mereka, karena menjadi ketua itu yang pastinya harus saling terbuka dan juga harus saling menyayangi. Dalam hal ini adalah apa ya, Bu, terkait dengan ini selalu harus saling menyayangi satu sama lain dalam sebuah komunitas, dan itu adalah kunci bagi saya.
0: Sesuai dengan namanya ya, harmoni begitu ya.
1: Ya, harmoni, ya betul, ya. Ibu.
0: Baik. Baik. Kalau anggotanya sendiri saat ini berapa banyak nih, Kak Robert?
1: Anggotanya, Ibu, saat ini kurang lebih 20 orang, Ibu. 20. Datang dari prongsud yang berbeda, Ibu.
0: Semuanya aktif kah?
1: Puji Tuhan, Ibu, semuanya aktif, Ibu. Baru-baru kami ambil kegiatan, semuanya berpartisipasi. Bagus.
0: Baik. Bagaimana caranya, Kak Robi, supaya mengajak anak-anak muda lainnya untuk bergabung dalam komunitas ini untuk mencapai tujuan yang sama?
1: Nah, cara saya untuk mengajak teman-teman pemuda baik yang ada di sekitaran Kabupaten Timur Tengah Utara ataupun di Kabupaten Belu, Melaka, yang pasti daratan timur. Nah, komunitas ini dia terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar pastinya. Dan komunitas ini juga Pembelajarannya tadi sudah disebutkan bahwa pembelajarannya menggunakan kurikulum, jadi terarah. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam dan memiliki niat untuk mau belajar bersama kami, kami sangat terbuka untuk menerima teman-teman semua yang memiliki keinginan untuk belajar tentang bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin orang lain, dan bagaimana memimpin perubahan. Dan sedikit informasi bahwa pembelajaran kami kan berbasis kurikulum. Kurikulum namanya kurikulum harmoni, Bu. Nah, di dalam kurikulum harmoni, kami belajar tentang bagaimana mengenal diri. Jadi harmoni itu sendiri ada singkatannya, Ibu. Yang pertama, belajar tentang bagaimana hargai keberagaman. H-nya itu hargai keberagaman. A itu aksi nyata. R itu regulasi emosi. M itu membangun compassion. M itu mengenal diri. Dan I itu adalah integritas. Jadi kurikulum harmoni yang kami gunakan dalam komunitas kami ini dibagi dalam tiga aspek yang tadi sudah disebutkan: mengenal diri, regulasi emosi, dan hargai membangun open-minded. Lalu untuk memimpin orang lain, nanti kami belajar tentang bagaimana menghargai keberagaman dan membangun compassion. Lalu untuk belajar tentang bagaimana memimpin perubahan itu, kami melaksanakan aksi nyata dan juga integritas, begitu. Jadi untuk teman-teman semua yang mau bergabung, boleh DM kami di akun Instagramnya, juga ada, Ibu. Puji Tuhan.
0: Baik. Apa pesan untuk anak-anak muda yang masih ragu nih untuk bergabung dalam komunitas ini?
1: Pesan untuk teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang ingin belajar terkait dengan bagaimana menjadi pemimpin yang inklusif atau ingin berkolaborasi, teman-teman semua bisa untuk kegiatan kami di akun Instagram. Dan juga pesan khusus dari saya, bahwa kalau kita ingin menjadi pemimpin itu dia bukan soal siapa yang paling kuat ataupun siapa yang paling dominan. Pemimpin itu adalah mereka yang mampu merangkul dari semua golongan yang berbeda, menghormati setiap hak, gender, ataupun menciptakan kedamaian dalam kebangsaan.
0: Baik. Kak Robert, yang terakhir, harapan apa yang ingin dicapai oleh komunitas Harmoni untuk masa depan anak-anak muda saat ini?
1: Harapan untuk kurikulum Harmoni kedepannya, Ibu, semoga kedepannya komunitas ini bisa menjadi sebuah yayasan, Ibu, harapan besarnya, dan juga bisa menjadi ruang wadah pembelajaran bagi teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara maupun di Kabupaten Belu ataupun Malaka, yang pastinya ingin belajar terkait dengan kepemimpinan dan juga belajar juga tentang bagaimana menumbuhkan rasa sikap toleransi yang ada di sekitar kita, Ibu.
0: Baik. Kak Robert, terima kasih banyak ya sudah berbagi, sudah menyampaikan informasi tentang komunitas Harmoni ini. Semoga bisa menjadi inspirasi begitu untuk anak-anak muda, untuk generasi muda, supaya mereka terus belajar, berkarya, begitu saling mendukung begitu ya dalam proses belajar untuk masa depan yang lebih baik tentunya.
1: Iya, betul. Baik.
0: Kak Robert, terima kasih sekali lagi. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih juga, Ibu. Selamat malam.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang tentang komunitas Harmoni Geva Menanu, tentang tujuan utama apa yang ingin dicapai begitu oleh komunitas mereka, dan sangat penting begitu ya menghadirkan ruang belajar dan dukungan bagi anak muda, dan semoga komunitas Harmoni ini bisa menjadi inspirasi untuk anak muda lainnya untuk terus belajar dan berkarya begitu ya untuk masa depan mereka begitu. Baik, pendengar Pro 1, semoga bermanfaat untuk Anda, tetap bersama kami karena nanti di pukul 20 saat lagi ya, kita akan ikuti bersama Warta Berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG

0: pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
1: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah berlaku pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang berlaku pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
0: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini

0: kebijakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
2: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
3: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
1: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jamaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
5: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah.
4: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
6: Definisi mampu pendaftaran haji itu apabila punya uang 20 juta, dan punya negara untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, ini tidak mau nama lu, pasti itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah program saat ini, gitu, kan dari sekarang dari 27 juta.
4: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 291 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut.

0: konsumsi misalnya untuk siang hari ini waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Khaled, jamaah haji menikmati rasa nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Khaled.
1: Konsumsi makanan
0: untuk pembagian ini, konsumsi juga
1: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jamaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengatur. Ada yang sudah jam 10:30, ada jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
0: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
1: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
2: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak,
0: dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Medi Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
4: Budin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di tanah suci Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Syekh Hudin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
5: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umroh Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Syekh Hudin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
4: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena juga diri kita itu identitas kita.
8: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
7: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita ini gitu. Pasti kan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
8: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
9: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
8: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk pilot squadnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PONPROV sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. PONPROV dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Ketika Kebenaran Terbelenggu, Tuhan Tetap Berkarya, bersama Adriana Kabu, SPD, Penyuluh Kemenak Belu.
1: Pembangunan armada nyamuknya itu kan juga
2: hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman.

Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berjumpa lagi. Pendengar RRI dimanapun berada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk mendalami firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Sebelum kami membaca firman-Mu, terangilah pikiran kami dan lembutkan hati kami. Tolong kami ya Tuhan, agar tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan melakukan kehendak-Mu. Singkirkan segala kekhawatiran dan hal-hal yang mengganggu, supaya kami bisa fokus pada kebenaran. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berkati setiap kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka, bahkan bukanlah kebiasaan orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama aku kemari. Keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Namun, ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang kejahatan seperti yang telah aku. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku bertanya kepadanya, apakah ia mau pergi ke Yerusalem, sebab perkaranya dihakimi di situ. Namun, Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku sendiri ingin mendengar orang itu. Jawab Festus, besok engkau akan mendengarnya. Keesokan harinya,
datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang berkemuka dari kota itu. Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang diadukan kepadaku oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun di sini, sambil meneriakkan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Namun, aku dapati bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tentang dia, aku tidak punya sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada Kaisar. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab menurut pendapatku, tidaklah masuk akal mengirim seseorang tahanan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah sekalian kita anak-anak Tuhan yang dengan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini menceritakan Rasul Paulus yang masih berada dalam tahanan. Gubernur Festus menerima kunjungan dari Raja Agripa dan menjelaskan perkara tentang Paulus. Nah, menariknya, Festus sendiri tidak menemukan kesalahan yang jelas dari Paulus. Tetapi dia tetap menahannya karena tekanan dari orang-orang Yahudi. Dan akhirnya Paulus akan dihadapkan kepada Agripa untuk didengarkan perkaranya. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dengan apa hidup kita dapat diibaratkan bila kita tidak mengenal Tuhan? Hidup kita akan sama seperti sehelai plastik di lautan yang terombang-ambing kian kemari di lepas ombak. Nah, demikianlah perilaku yang terlihat pada Festus ketika ia menangani perkara Paulus. Sebelumnya, ia telah menyetujui permintaan baik-baik Paulus. Dan itu kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-12 ya, pada pembacaan sebelumnya. Nah, kini ia tampak ragu-ragu. Meskipun awalnya ia melakukan apa yang benar, ternyata ia belum sepenuhnya memahami duduk perkara yang terjadi. Dan ia tidak tahu apakah ia harus memutuskan Paulus bersalah atau tidak. Ya, itu kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, untuk mengetahui apa yang sekiranya harus ditulisnya kepada Kaisar, nah, Festus meminta pendapat daripada Raja Agripa. Dia menunjukkan bahwa dirinya itu tidak percaya diri. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini, kekasih Tuhan sekalian, mau mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita berperilaku seolah-olah kita memiliki hikmat, padahal sebenarnya tidak. Ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh berhikmat pasti percaya diri. Nah, saat kita mengambil sebuah keputusan, jalanilah keputusan itu dengan percaya diri. Nah, kita dapat memiliki hikmat demikian bila kita takut akan Allah. Nah, inilah prinsip yang diajarkan kepada kita. Dalam firman Tuhan berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu kita bisa dapat melihat
dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Sekali lagi bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 4 poin penting yang kita ambil dalam pembacaan kita saat ini. Yang pertama, ketidakadilan dunia bukan akhir dari rencana Tuhan. Sekali lagi, ketidakadilan dunia bukan akhir dari rencana Tuhan. Paulus berada dalam situasi yang tidak adil. Ia difitnah, dipersalahkan tanpa bukti yang jelas, dan juga diperlakukan sebagai tahanan. Namun, menariknya adalah di tengah ketidakjelasan itu, Tuhan tetap bekerja. Nah, seringkali dalam hidup ini, kita juga mengalami hal serupa kasih Tuhan. Dipahami secara keliru, diperlakukan tidak adil, atau bahkan juga merasa terjebak dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Namun, dalam kisah ini mengingatkan bahwa ketidakadilan manusia tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Apa yang terlihat sebagai penahanan justru menjadi jalan Tuhan untuk membawa Paulus bersaksi di hadapan raja. Nah, apakah saat ini kita sedang merasa diperlakukan tidak adil kasih Tuhan? Di situ kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Yang kedua, kasih Tuhan, kesaksian tetap harus dinyatakan dalam segala keadaan. Sekali lagi, kesaksian tetap harus dinyatakan dalam segala keadaan. Paulus tidak diam dalam penderitaannya. Ia tetap teguh dan siap memberi kesaksian. Bahkan, kesempatan bertemu dengan Raja Agripa menjadi peluang untuk memberitakan kebenaran. Ia mengajarkan bahwa kesaksian tidak bergantung pada keadaan nyaman. Justru dalam tekanan, iman kita terlihat. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kita tetap menjadi terang di tengah kesulitan? Atau justru kehilangan iman? Sekali lagi, apakah kita tetap menjadi terang di tengah kesulitan? Atau justru kehilangan iman? Yang ketiga, kebingungan dunia terhadap kebenaran Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Festus mengakui bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada Paulus. Namun, dia juga tidak memahami persoalan iman yang diperjuangkan Paulus. Dunia seringkali tidak mengerti hal-hal rohani. Apa yang bagi kita adalah kebenaran? Bisa terlihat asing bagi dunia. Itulah sebabnya iman seringkali disalahpahami. Nah, apakah kita tetap teguh pada kebenaran walaupun tidak mengerti orang lain? Dan yang keempat, kasih Tuhan sekalian, Tuhan membuka jalan melalui situasi yang tidak terduga. Sekali lagi, Tuhan membuka jalan melalui situasi yang tidak terduga. Penahanan Paulus bukanlah akhir kekasih Tuhan, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Tuhan sedang membawa Paulus menuju Roma sesuai dengan rencananya. Kadang kita berpikir jalan hidup kita ini tertutup kekasih Tuhan. Padahal Tuhan sedang mengarahkannya ke tujuan yang lebih besar. Nah, refleksi bagi kita kekasih Tuhan, maukah kita percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam situasi yang tampaknya pun. Nah, kekasih Tuhan sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kisah ini mengajarkan ketidakadilan tidak menghentikan karya Tuhan. Kesaksian harus tetap hidup dalam keadaan apapun. Dunia mungkin tidak mengerti iman kita, tetapi Tuhan bekerja dalam cara yang tidak terduga. Tetaplah setia seperti Paulus, walau terikat, firman Tuhan tidak pernah terikat. Marilah kita mengikat komitmen kita bahwa kita akan hidup sesuai sebagai
orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kita berkata, saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, kiranya kita berkata, saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan menjadikan perkataan ini sebagai pokok doa kita kekasih Tuhan. Dengan hikmat, hilanglah keragu-raguan dan bangkitlah kepercayaan diri kita. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita diajak untuk melihat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun kekasih Tuhan, Tuhan mampu memakai setiap keadaan. Bahkan yang sulit sekalipun, Tuhan nyatakan rencana. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha murah dan maha pengasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam setiap keadaan. Ketika kami merasa tidak mengerti atau diperlakukan tidak adil, kuatkan iman kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian bahkan di tengah kesulitan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami.

0: waktunya.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atom 2, kanal informasi dan inspirasi. Atom 2 malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Republik Indonesia, berapa jumlahku? Jawablah, kami hanya satu. Hei, pemuda-pemudi! Hei, seluruh rakyat Indonesia! Mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan.

0: bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai.
1: Indonesia mari.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, selamat malam untuk Anda ya, yang masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Ya, semoga Anda di malam hari ini ya sudah mempersiapkan diri Anda ya, segala keperluan Anda untuk besok ya. Jangan lupa besok tuh hari Senin kawan. Hari Senin ya. Jadi ya, tahulah kalau hari Senin itu seperti apa. Jadi persiapkan diri Anda dengan baik untuk menghadapi hari Senin Anda. Apa begitu, semoga sukses di hari Senin ya. Jadi Anda harus siap-siap dari mulai dari malam ini begitu. Baik. Pernyataan pukul 21.29 masih ada tim Atambua Malam yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Ya, sambil mungkin Anda lagi mempersiapkan diri Anda ataupun melakukan pekerjaan lainnya, kami akan menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu ya. Tadi lagu-lagu daerah beberapa sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda semua di malam hari ini. Selain itu juga berbagai informasi juga kami hadirkan untuk Anda semua ya. Di antaranya kali ini pendengar Pro 1, tradisi Merkotas menjadi salah satu warisan budaya penting masyarakat etnik Pakpak di Sumatera Utara. Merkotas ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum seseorang memulai kegiatan penting. Sejarawan Profesor Eron Litno Damanik mengatakan bahwa Merkotas ini bukan saja tradisi seremonial ya, melainkan makna spiritual yang mendalam begitu. Dan Merkotas ini adalah sebuah ritual memulai upacara adat pada etnik Pakpak di Sumatera Utara, yaitu doa bersama sebagai bentuk harapan dan dukungan keluarga terhadap pihak yang bersangkutan, sekaligus menjadi wujud rasa syukur atas karunia yang diberikan. Ini yang disampaikan oleh Profesor Eron Litno Damanik ya. Dalam prakteknya, Merkotas ini identik dengan makan bersama keluarga. Hidangan utama yang disajikan adalah peleng. Ini adalah makanan khas Pakpak yang syarat makna simbolis. Dan ia mengatakan bahwa peleng ini tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol doa dan restu begitu. Dan ia mengatakan bahwa Merkotas ini biasanya dilakukan dalam berbagai momen penting kehidupan, seperti memulai usaha pertanian, mendirikan rumah, menyadap kemenyan, sampai acara pernikahan atau keberangkatan anak untuk menuntut ilmu maupun merantau. Pelaksanaannya cenderung sederhana, melibatkan keluarga inti atau keluarga besar dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Nah, di tengah perubahan zaman, Merkotas ini tetap bertahan sebagai simbol kuat nilai kebersamaan dan spiritualitas masyarakat Pakpak. Tradisi ini menegaskan bahwa setiap langkah penting dalam hidup selalu diawali dengan doa, restu keluarga, dan tentu saja harapan akan keberkahan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Attambua di mana saja berada, masih ada informasi tentang kebudayaan adat istiadat lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar Pro 1 tentang tradisi buka tutup bondang di Asahan, ya, penjaga harmoni alam dan kehidupan sosial. Pendengar Pro 1, tradisi buka tutup bondang yang masih dijalankan masyarakat Desa Silolama, Silau Laut, Kabupaten Asahan, bukan hanya sekedar ritual adat pertanian. Tradisi ini merepresentasikan sistem nilai yang menghubungkan manusia dengan alam, sesama manusia dan sang pencipta dalam satu siklus kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam unggahan resminya, Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 2 mengatakan bahwa bondang merujuk pada lahan pertanian, sawah, ataupun ruang produksi yang dikelola bersama oleh masyarakat. Namun secara filosofis, bondang ini dimaknai lebih dalam sebuah ruang harapan dan tempat doa demi kesinambungan hidup seperti itu. Dan BPK Wilayah 2 mencatat buka bondang ini menjadi penanda dimulainya musim tanam. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemotongan ayam kampung sebagai simbol pembersihan dan penolak bala, kemudian dilanjutkan dengan kenduri sebagai wujud kebersamaan dan solidaritas sosial. Doa dan zikir dilantunkan sebagai permohonan keberkahan, keselamatan, juga hasil panen yang baik. Dan ritual tepung tawar dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan penyembuhan, sekaligus penegasan harapan supaya masyarakat dan lahan pertanian terhindar dari mara bahaya. Nah, setelah melewati masa tanam, pemeliharaan dan panen, masyarakat menggelar tutup bondang sebagai penutup satu siklus pertanian. Dan BPK Wilayah 2 juga mengatakan bahwa buka tutup bondang ini fungsinya sebagai mekanisme sosial yang menjaga harmoni kehidupan desa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu mengajarkan masyarakat untuk menjauhi perilaku yang menyimpang seperti mencuri, berjudi, ataupun merusak tatanan sosial. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya mengatur relasi manusia dengan alam, tetapi juga menjadi pedoman etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1, kami kembali hadir menemani Anda di Ruang Rindu. Pukul 22 lebih 17 menit. Ya, silakan gabung di 08124601-0202. Anda bisa request lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ada Dewa 19 Kangen, ada Padi, Semua Tak Sama, Selalu Seven Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada Westlife, I Have a Dream, ada Once dengan Dialova, ada Cell, Kiss from a Rose, ada Leto Ruang Rindu, ada Backstreet Boys, Shape of My Heart, ada Iwan Fals dengan Kemesraan, Bryan Adams, Everything I Do It For You, kemudian ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu, ada Lionel Richie dan Shania Twain ya, Endless Love, ada Nap Kenanglah Aku, Peter Pan Bintang di Surga, dan Toni Braxton Unbreak My Heart. Ada 15 lagu untuk Anda bisa request di malam hari ini. Silakan, saya tunggu di 08124601-0202. Yang mau gabung ya di Ruang Rindu silakan. Bunda Ima boleh kembali bergabung lagi ya. Tadi belum bisa saya terima ya, Bunda Ima di Momere. Semoga sehat-sehat semuanya yang di Momere, yang dan semua Anda yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tambua di malam hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu. Selamat mempersiapkan diri Anda untuk aktivitas besok. Persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya ya. Semoga tidak ada yang ketinggalan, kelupaan dan lain sebagainya ya. Ya. Baik ya, siapkan diri Anda untuk menjumpai hari Senin yang indah. Baik. Silakan di 08124601-0202. Di Ruang Rindu ada saya Yanti yang menemani Anda semuanya. Tadi 15 lagu sudah saya siapkan untuk Anda request untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Apapun aktivitas yang Anda lakukan ya di malam hari ini, semoga RRI Tambua selalu bisa menjadi teman terbaik Anda begitu ya. Baik, belum adakah yang bergabung? Silahkan di langsung telepon boleh ya, bisa juga kirim pesan suara ya, bisa juga di 08124601-0202 ya. Kita masih baru saja dimulai ya Ruang Rindu, jadi masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Saya tunggu partisipasi Anda semuanya ya. Lagu-lagu juga sudah saya bacakan tadi, atau saya bacakan ulang lagi. Ya, saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, aktivitas hari ini lancar ya, yang beribadahnya lancar, yang piknik ya, yang jalan-jalan juga menyenangkan hari ini, yang baru pulang dari kampung ya kan, ketemu dengan orang-orang terkasih di sana juga pastinya bahagia selalu. Dalam perjalanan juga di malam hari ini, semoga perjalanannya aman, lancar ya, tidak ada hambatan apapun ya. Semoga semuanya baik adanya begitu ya. Pukul 22 lebih 21 menit, apa yang Anda lakukan di malam hari ini ya, mempersiapkan diri kah, atau mendengarkan musik-musik kesayangan Anda, atau masih ngobrol dengan keluarga Anda, atau lagi kerja ya, yang lagi bertugas di malam hari ini, semangat terus bersama Pro 1 RRI Tambua ya, semangat pantang mundur ya, tidak ada kata menyerah dalam hidup ini, harus terus bersemangat. Baik, yang punya okay, ini pesannya yang punya 915, terima kasih untuk pesannya, selamat malam saja. Tahu Anda sudah ada yang mau beristirahat di malam hari ini, katanya sudah capek sekali, jadi harus tidur malam hari ini. Silakan, selamat beristirahat di malam hari ini, semoga mimpi indah. Tapi pastikan bahwa Anda sudah mempersiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya di malam ini untuk aktivitas besok ya. Baik, saya terima satu penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, ini suaranya hilang nih, suaranya tidak kedengaran. Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, selamat malam juga. Iya, betul sekali. Iya. Sehat ya Mas Edi ya?
2: Masih tiba-tiba itu.
1: Oke. Baik, Mas.
2: Apa yang bagus?
1: Baru monitor kah atau sudah dari tadi nih?
2: Ini baru dengar ini.
1: Oh, baru dengar. Oke, ada Dewa 19, kangen, ada Padi semua tak sama, ada Selaun 7. Anugerah terindah yang pernah kumiliki, ada Westlife, I Have a Dream.
2: Nah, itu anugerah terindah.
1: Anugerah terindah yang pernah kumiliki.
2: Mantap.
1: Baik.
2: Sudah. Ditunggu spesial ya. Kemudian kayak yang ganti kurangnya tadi saya buat keluarga di rumah ya.
1: Baik.
2: Nah, buat banyak lagi mewakili persatu ada temu yang dia. Bapak Ten, Nona Bella, Nona Ibu guru yang tadi dah itu pas Ma'andro, Ma'ina, Ma'ina jenis-jenis ya, Ma'fer juga yang putri tunggal belum pasir ya. Nomor berapa Yanti?
1: Bagaimana?
2: Mas Yanti nomor berapa?
1: Pertama.
2: Baru siang kah? Oh, itu mas tengah sebelah baru mulai malam tamat.
1: Iya.
2: Mas, biasanya jam 10 terlalu malam Yanti. Sudah nanti masih ngecas saya temennya ya.
1: Oke.
2: Ya musik jazz yang bagus-bagus ya musik jazz ya. Temennya sambil jam 12 ya, semangat dan ngantikan ya. Sudah Pak Umpati Rosa, Umpapi, Wendy ya, Kakak Nara. Spesial Bapak Ten yang ada di Alor Lari, Bung Damos ya, jadi apa namanya? Si Kepiting. Balik ke Diwonosobo. Oke, bagi-bagi waktu ya. Nanti ya, makasih Mas Marau ya.
1: Terima kasih, selamat malam juga Mas Edi. Ini kayaknya Mas Edi sudah mengantuk nih. Baik, saya terima lagi di belakangnya Mas Edi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
1: Mantap. Apa kabar Kakak Vero?
3: Kabarnya puji Tuhan, baik kakak.
1: Baik sako, syukurlah alhamdulillah kalau baik.
3: Ya.
1: Baik kakak Vero, silakan.
3: Lagunya nomor 2 kakak.
1: Nomor 2, semua tak sama.
3: Oke, selamat bertamu untuk kakak Yanti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap tempat. Semoga Tuhan berkati dan selamat berjalan. Buat sahabat yang sudah lewat, ada Mas Ibi, Ibu Sinti di Ayu Tupas, Mama Yuna Sibir jadi misi-misi. Ada kakak Yusin Kati Satu Vino, Mama Andro, Mama Jusin Dian Lasi. Ada Isi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Kakak Tirosa, Kang Jano, ada ibu-ibu untuk keluarga, ada Bung Tio di Tumbakun, Kakak Bella, Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Bung Timbar, Paman Nasrin, ada Bapak Pak Fernandez, Ibu Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendair Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Bidang Gawayaka, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Tisra Tengah, Ibu Justin, Bapak Hindri Kusuniru, ada Kakak Amet, Anus Timur Leste, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Baik.
3: Buat kakak Yanti, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam juga kakak Vero Tamonop yang punya putun untuk semuanya di sana. Selamat malam saja ya. Selamat bersatu malam hari ini. Lagu-lagunya ditunggu ya yang sudah request. Masih ada yang mau gabung silahkan pendengar di 0812 4601 0202. Kalaupun tidak bisa telepon, bisa kirimkan pesan singkat boleh ya, SMS lewat WhatsApp juga boleh, pesan suara juga boleh, silahkan ya, terserah Anda yang enak yang mana atur suh. Baik, tadi dua lagu ya, ada Selan Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, kemudian ada Padi, Semua Tak Sama. Saya langsung saja putarkan untuk spesial ya, untuk Mas Edi juga Kakak Vero Tamonok di Puton.

Oh,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1, kembali lagi saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Bung Janu di Insana Barat. Selamat malam.
2: Malam.
1: Iya, selamat malam juga Bung Janu. Apa kabar malam ini?
2: Lagi santai-santai di kios.
1: Oke, lagi bersantai ya. Belum tutup ya?
2: Belum.
1: Nah, biasanya tutup jam berapa?
2: Belum tutup, tapi karena masih dengar radio.
1: Oke, baik Bung Janu. Silakan.
2: Kami buat yang sama dengan Barusan Reot dan penggolongnya Intrin Yanti Ayo Kuka Ijin Bijak Bulu Putri Tunggal Maina Dini Kiniki Isi Rebo Rebo Maria Fatara Ipus Kuma Imbar Yara Ang Ibi di Melak, Kang Fendi Alok, Terus Putrina Hurus, Pak Wiga, Kang Nasro, Kaman Duksi, International Fan, dan kecuali semoga malam ini ibu dan ibu memberi lihat biar aktif dan memberkati.
1: Baik, terima kasih juga. Lagu boleh, lagunya sudah disiapkan, tinggal Bung Janu pilih saja yang mana.
2: Tadi nggak tahu lagu apa yang mau.
1: Ada Dewa 19 Kangen, ada Wet's Life I Have a Dream, ada Once Dialova, ada Sail, Chris from Rose, kemudian ada Leto Ruang Rindu, Backstreet Boys Shape of My Heart, Iwan Fals, Kemesraan, ada Bryan Adams, Everything I Do It For You. Ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu. Ada Lionel Richie, Endless Love. Kemudian ada Naf, Kenanglah Aku. Ada Peter Pan, Bintang di Surga. Dan Toni Braxton, Unbreak My Heart.
2: Westlife.
1: Yang Westlife saja, baik, ditunggu.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih juga, selamat malam Bung Janu di Insana Barat sudah bergabung di malam hari ini. Baik, untuk semuanya yang monitor Ruang Rindu dari sana, selamat malam saja, selamat beristirahat saja ya. Semoga semuanya lancar besok dengan persiapan di malam hari ini ya. Yang sudah mempersiapkan diri Anda. Baik, satu lagi saya terima. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mamat Jisim dari Inlas.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Mamat Jisim dari Inlas.
1: Mama Given?
3: Iya, iya.
1: Oke, apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Syukurlah. Baik, silakan Mama Given. Ini karena waktu kita terbatas, jadi silakan.
3: Ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam yang pertama buat Cakri yang lagi bertugas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang di TV.
1: Baik.
3: Salam buat Bung Janu yang barusan lewat, Bang Hadi, Darmia, Kakak Marina, Bang Tri, Bang Nasrin, Bapak Tri Jalo, Kakak Nara, Bang Yuri, Bunda Ina, Putra Tena, Bang Andre, Mas Budi, Kakak Bela, Empat, Wisa, Kakak Cerita Mana yang barusan lewat, Bunda Desi, Bunda Ines, Mama Ando, pokoknya salam satu rata buat semua-semua.
1: Baik. Lagunya apa?
3: Lagu dari.
1: Lagunya dari.
3: Lagunya, iya.
1: lagunya siapa?
3: Lagunya Iwan Fals.
1: Iwan Fals, kemesraan, oke.
3: Oke, terima kasih Caca.
1: Terima kasih juga. Ya, Momen Given sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya Iwan Fals ditunggu. Ada lagi yang ingin bergabung? Silakan, saya masih tunggu partisipasinya di Ruang Rindu di 081246010202. Yang mau gabung silakan, yang mau request lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas di malam hari ini silakan ya. Saya masih tunggu sampai nanti di pukul mungkin dua penelpon lagi kah yang mau gabung, silahkan, saya masih tunggu, bisa langsung telepon lewat pesan singkat juga boleh, pesan suara juga boleh, silahkan ya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini, dan setelah gua akan saya hadirkan untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu.
0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

101 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap

terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiki Mai dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

0: Salam, salam semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Harapan dan doa saya semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Meske Regina Temusu, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang hari ini dengan siaran mimbar agama. Dan sebelum kita memulai siaran kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kesempatan kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Pada kesempatan ini kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dan memimpin jalannya siaran mimbar agama ini awal hingga akhir. Kudus setiap kata yang disampaikan dan bukalah hati setiap pendengar agar dapat menerima firman-Mu dengan iman dan pengertian. Biarlah melalui siaran mimbar ini nama Tuhan dipermuliakan dan setiap jiwa yang mendengarkannya dikuatkan, dihiburkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Sekali lagi, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Aku tersenyum Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya mengambil tema kecil dari pembacaan kita, yaitu Tuhan lebih dari masalah kita. Sekali lagi tema firman Tuhan, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Siapa yang mengalami masalah? Tentu semua orang pernah mengalami yang namanya masalah. Sesuatu disebut sebagai masalah adalah apabila yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dari kecil hingga besar, semua orang pernah mengalami yang namanya masalah. Sebagai orang Kristen, tentu kita tahu bahwa pelajaran hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Tidak selalu mulus seperti yang kita dambakan. Kita di hal ini. Dan itulah sebabnya ketika masalah terjadi, kita sadar kita tetap setia beribadah, berdoa dan sebagainya. Namun seringkali keraguan, seringkali kekhawatiran dan ketakutan, bahkan keputusasaan dapat dengan mudah merasuki kehidupan kita. Apabila kita melihat dan merasakan bahwa kita alami terlambat untuk dihadapi dan susah untuk diatasi. Terlebih lagi bahwa ternyata masalah itu terus menerus datang dan berlangsung lama, hingga menimbulkan pertanyaan seperti pada ayat yang ke-27 bagian B. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan Allahku. Timbul timbul perasaan merasa sendiri dan berkata bahwa Tuhan tidak bisa mengatasi masalah ini. Tuhan tidak memperhatikan aku. Perasaan yang sama juga tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 14. Di situ firman Tuhan berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Ini semua dapat terjadi di mana kita berusaha melihat masalah itu dengan kemampuan kita sendiri yang terbatas ini. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Masalah kita kecil di hadapan Tuhan, masalah kita kecil di mata Tuhan, atau sama dengan bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan jawaban yang sangat jelas pada dalam ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Tuhan mau mengatakan bahwa yang Tuhan adalah Allah yang kekal. Bahwa seluruh dunia sekalipun hancur, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan ada dan akan terus ada. Dia senantiasa tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan pencipta alam semesta. Manusia tinggal menikmati karya Tuhan. Manusia tinggal mengembangkan semua yang ada saat ini. Dan pencipta semuanya itu hanya satu, yaitu Allah yang kuasa. Dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah pencipta. Dan bukan itu saja, dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah lelah. Kita semua pernah capek, sakit, lesu oleh karena berbagai-bagai kesibukan. Kita pernah merasa lemah oleh karena pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi Tuhan tidak pernah. Hal ini penting kita ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah lesu. Kita sebagai orang-orang percaya, kita mau ingat bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan yang berikut, bahwa Tuhan tidak terduga pengertiannya. Rencananya sangat jauh berbeda dari rencana kita manusia. Tuhan sulit terselami dengan akal pikiran kita. Tetapi marilah kita mau bersama-sama mengingat bahwa kita Tuhan yang besar. Rencananya oleh manusia, artinya Tuhan yang inilah Tuhan yang maha besar. Marilah pada saat ini datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami beban, ketika kita mengalami masalah-masalah dan pergumulan hidup, kita terasa lelah, lemah, kita mau datang kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, yaitu Tuhan mau memberi jawaban yang sangat jelas dan tegas kepada kita, bahwa Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jika orang-orang muda yang fisiknya kuat, berpikirannya kuat, tidak dapat lelah dan lesu, lalu jatuh tersandung. Allah yang kita sembah, Ia Maha Kuat dan Ia mau menolong setiap kehidupan kita. Karena itu, Ia dapat memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berharap kepada-Nya. Pertolongan kepada siapa yang mau datang kepada-Nya. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, orang-orang percaya, bahwa Tuhan akan memberikan semangat kepada yang lelah. Untuk itu, perlu kita perhatikan bahwa nantikanlah Tuhan senantiasa, berharaplah terus kepada-Nya, walaupun seakan-akan tiada lagi jalan atas masalah kita. Percayalah bahwa Dia pasti menolong. Percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Lihatlah masalah kita dengan iman kepada Tuhan, bahwa Dia jauh lebih dahsyat dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Yakinlah, karena kita adalah anak-anak-Nya, maka pasti tidak mungkin dibiarkan kita berjalan sendiri dan bergumul sendirian. Tuhan pasti memberikan pertolongan atas setiap kita.
1: Bahwa kehidupan rohani kita itu tidak ada pada posisi seperti ini, tetapi pada awalnya kita mengalami pertumbuhan dan melewati proses anak tangga demi anak tangga. Hari ini kita akan merenungkan sebuah peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri yang sangat unik. Satu-satunya mujizat Yesus yang terjadi dalam dua tahap. Ini berbeda dengan mujizat-mujizat lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil. Yesus melakukan mujizat hanya dengan sepatah kata saja, hanya dengan menyuruh orang itu kembali dan imannya yang menyelamatkan, menyembuhkan dia. Bahkan seorang perempuan yang mengalami sakit perdarahan 12 tahun, ketika dia menyentuh jubah Yesus saja, jubah Yesus saja, dia menjadi sembuh tanpa Tuhan melakukan sesuatu bagi dia. Nah, hari ini unik sekali, saudara, bahwa Yesus melakukan mujizat secara bertahap. Dan ini bukan karena Yesus tidak mampu menyembuhkan seketika, tetapi karena Dia sedang mengajar kita sesuatu yang sangat penting tentang pertumbuhan iman dan penglihatan rohani. Jadi Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan manusia, dalam dunia ini, dengan maksud tertentu. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu dan membiarkan kita menjalaninya sendiri, atau Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memiliki rencana, tanpa memiliki maksud. Dan untuk hal ini pun ada maksud Tuhan di balik daripada kesembuhan secara bertahap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-22, di situ dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa seorang buta kepada Yesus dan memohon supaya Yesus menjamah dia. Yesus tiba di Betsaida, sebuah kota yang telah menyaksikan banyak mujizat, tetapi juga terkenal karena ketidakpercayaannya. Sehingga dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-21, Yesus berkata bahwa Dia mengecam, Dia mengutuk akan kota Betsaida itu. kota Betsaida tidak layak menerima mujizat Tuhan. Tidak layak untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, tetap belas kasihan Tuhan ada bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita melihat dalam pembacaan ini dikatakan orang-orang membawa bagi Yesus seorang buta. Ini adalah gambaran belas kasihan secara komunitas. Orang-orang di sekitar kita berbelas kasihan terhadap penderitaan kita. Orang-orang di sekeliling kita merasa iba atas penderitaan kita. Tetapi juga ini merupakan gambaran tentang keterbatasan manusia. Sebesar apapun iba, sebesar apapun tindakan yang diberikan, tetap tindakan apapun itu masih dalam keterbatasan. Untuk itu, dalam keterbatasan mereka, dalam belas kasihan mereka, dalam iba mereka, mereka hanya bisa membawa orang buta itu kepada Yesus, dan hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita hanya bisa membawa orang kepada Kristus, tetapi hanya Kristus yang bisa menyentuh dan mengubah hati mereka. Tugas kita adalah membawa orang, memperkenalkan orang kepada Kristus. Dan tentunya tugas Kristus adalah menyentuh dan mengubah mereka. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengubah seorang manusia. Tapi ketika Tuhan yang mengubah, menyentuh mereka, maka mereka akan mengalami perubahan yang luar biasa. Para pendengar yang diberkati dalam Tuhan, pada ayat 23 sampai ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab aku melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia menyembuhkan secara bertahap. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa Yesus memilih menyembuhkan secara bertahap? Ada dua hal yang kita pelajari di sini, yaitu yang pertama, bahwa Yesus menyentuh secara pribadi. Ia membawa orang itu keluar dari keramaian. Penyembuhan atau kesembuhan itu bersifat pribadi dan penuh perhatian. Yesus membawa orang itu keluar dari Betsaida karena kota itu sudah tidak layak mendapat belas kasihan Tuhan. Tetapi setiap orang yang datang mendapat belas kasihan Tuhan. Yesus mau agar orang itu keluar dari kota Betsaida untuk secara pribadi dia berhadapan dengan Yesus, dan Yesus mau menyentuh dia secara pribadi. Yang kedua adalah bahwa iman sering bertumbuh secara bertahap. Penyembuhan yang tidak langsung ini menggambarkan bagaimana kita sering melihat rohani secara kabur terlebih dahulu, baru kemudian dengan jelas kita melihatnya. Para pendengar yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu jangan kecewa kalau kita belum melihat dengan jelas. Jangan putus harap jika segala sesuatu tampak seperti samar-samar di depan kita. Tuhan sedang bekerja. Pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang harus dijalani. Apapun yang sedang ada dalam pergumulan kita sekarang, yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, jangan putus asa. Tuhan sedang bekerja di luar daripada kemampuan kita, dan Dia akan melakukannya di dalam kuasa kasih-Nya, dan kita akan melihat jawabannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, Ia meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu melihat dengan jelas dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan terang. Di tahap kedua, orang ini melihat dengan jelas. Tuhan Yesus selalu menyelesaikan apa yang Ia mulai. Dan pemulihan kita mungkin terlihat terlambat, tetapi tujuan akhirnya kita dapat melihatnya dengan jelas. Sekali lagi, Tuhan Yesus menyelesaikan apa yang Dia sudah mulai. Dan ketika dalam kehidupan kita, kita telah memulainya bersama-sama dengan Tuhan, entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, entah itu pendidikan, entah itu apapun itu, ingat baik saudara pendengar, bahwa kalau Tuhan Yesus yang memulai, kita memulai bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus selalu menyelesaikan apa yang sudah Dia mulai. Mungkin orang akan berkata pertolongan kita terlambat. Begitu juga yang dikatakan oleh Mazmur pasal yang ketiga. Bagiku tidak ada lagi pertolongan, semuanya sudah terlambat. Tetapi waktu Tuhan adalah yang tepat bagi kita. Tujuan akhirnya bukan waktu, bukan berbicara tentang waktu, tetapi kita berbicara tentang akhir daripada apa yang kita jalani dalam proses kehidupan ini. Karena tujuan akhirnya, bahwa kita akan melihat dengan jelas maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti di tengah jalan. Berilah ruang bagi Yesus untuk terus bekerja dalam kehidupan kita. Dia ingin kita melihat dengan jelas. Para pendengar, pada ayat yang ke-26, di situ dikatakan, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Ini sebuah peringatan Yesus agar orang yang telah disembuhkan itu tidak kembali kepada lingkungan lama yang tidak percaya. Setelah kita mengalami pemulihan, setelah kita mengalami pertolongan, setelah kita mengalami mujizat Tuhan, setelah kita mengalami jawaban dari Tuhan, peringatan Yesus bagi kita, jangan kembali kepada kehidupan lama kita. Jangan kembali kepada hal yang sudah kita sangkal. Jangan kembali kepada dosa yang sudah kita akui kepada Tuhan. Jangan kembali kepada ketidakpercayaan kita. Jangan kembali kepada lingkungan yang tidak mendukung kita dalam pertumbuhan rohani kita. Saudara pendengar, seperti yang dikatakan tadi, Betsaida dikenal sebagai kota yang keras kepala. Betsaida adalah kota yang terkenal dengan ketidakpercayaan mereka. Mereka hanya mau menerima mujizat, tetapi tidak mau berubah dari perilaku hidup mereka. Yesus tahu bahwa iman yang baru bertumbuh itu akan rusak bila dia kembali ke kota itu. Kalau kembali kepada pengaruh yang buruk. Untuk itu saudara-saudara, Yesus memberi peringatan ini agar orang itu jangan kembali ke kampung. Karena kita berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau pergaulan kita menjerat kita, tinggalkan pergaulan itu. Mari berani berbalik kepada Tuhan. dan ikutlah apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan mau memulihkan kehidupan kita, maka kita harus membayar harga dengan bisa harus meninggalkan kehidupan yang akan melemahkan iman kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Markus 8 ayat 22 sampai 26 bukan sekedar kisah penyembuhan. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia menyentuh secara pribadi. Dia menyembuhkan secara bertahap. Dia menyempurnakan dengan kasih. Ia memanggil kita untuk menjauh dari kegelapan dan hidup di dalam terang. Akhir dari perenungan firman Tuhan hari ini, pertanyaannya untuk saya dan saudara, apakah saya sedang dalam proses pemulihan rohani? Apakah saya memberi ruang kepada Yesus untuk bekerja di dalam hidup saya? Apakah saya menjaga pertumbuhan iman saya dari pengaruh yang bisa menghancurkannya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong kita untuk melihat dengan jelas rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan memberkati firman dan meneguhkannya di dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari bersama hari ini. Mampukan kami di dalam roh-Mu yang kudus, agar dalam menjalani semua proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, kami tidak patah semangat, kami tidak undur, tetapi kami tetap maju, karena kami tahu kami sedang berproses bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kami sudah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tolong kami untuk menjaga diri kami dengan benar di hadapan hadirat Tuhan dan menahan kaki kami kepada hal-hal yang akan membawa kami kepada kehidupan lama kami. Biarlah kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan dan melalui hidup kami orang-orang di sekitar kami mengenal Engkau. Berdoa untuk semua kami yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Apapun pekerjaan kami yang Tuhan lihat dan Tuhan pandang baik, Engkau berkati. Jaga lindungi kami semua yang akan kami lakukan, berkat Tuhan ada di atasnya. Kekuatan kesehatan Tuhan beri bagi kami, dan biarlah dalam anugerah Tuhan pekerjaan hari ini kami boleh kerjakan dari pagi hari ini. Kami boleh kembali dalam rumah tangga kami dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk para pendengar sekalian, Tuhan lindungi mereka. Yang dalam keadaan susah, duka cita, Tuhan hiburkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada dalam sukacita Tuhan teguhkan sukacita mereka. Sehingga apapun yang kami terima dan jalani dalam hidup kami hari ini, kami tahu Tuhan pemegang kendali dan Tuhan akan mengatur yang terbaik bagi kami. Berkati Radio Republik Indonesia Alor, Tuhan berkati, biarlah melalui media ini pengetahuan kami bertambah, pengetahuan kami semakin luas, dan iman kami bertumbuh dari setiap pengajaran yang kami dengar melalui siaran radio ini. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, pegang tangan kami hari ini, berjalanlah bersama-sama dengan kami, dan buat berhasil semua yang kami kerjakan, agar nama-Mu diagungkan dan dipuji di dalam kehidupan ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa.

0: kerugian satu keuntungan juga begitu. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jamaah-jamaah haji yang sekedar meeting di provinsi NTT ini, termasuk juga di Kabupaten Belu.
1: Masyarakat kesusahan minuman keras alkohol hasil operasi kepolisian yang ditingkatkan pada pelaksanaan dari tahun 2025 lalu.
2: Warta Berita Senin 18 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahik. Berita yang pertama, zaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan taktik titip menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengungkapkan masa tunggu haji secara nasional yakni 26 tahun. Pemerintah menetapkan masa tunggu jemaah haji di seluruh provinsi Indonesia kini diseragam 6 tahun. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana masa tunggu antar provinsi bervariasi dan bisa mencapai hingga 43 tahun. Ia menjelaskan di provinsi mayoritas menganut agama Islam seperti di Pulau Jawa, masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah hingga 43 tahun. Keseragaman masa tunggu haji memberi dampak positif, tidak terdapat lagi praktik titip menitip untuk bisa berhaji. Selama ini provinsi dengan agama Islam minoritas misal Bali, Papua ataupun Nusa Tenggara Timur menjadi daerah tujuan menerjemah jemaah agar bisa lebih awal menunaikan ibadah mendaftar di daerah minoritas. Di sisi lain adanya keseragaman masa tunggu memberi kerugian tersendiri bagi wilayah minoritas. Kabupaten Belu dengan masa tunggu 14 tahun terpaksa harus menunggu 26 tahun baru bisa mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.
0: Tunggu IOM terjadi perubahan yang cukup signifikan melalui undang-undang yang baru kemarin nomor 14/2025, itu kan perubahan undang-undang terkait dengan proses penyelenggaraan ibadah haji. Nah, di situ termuat pergeseran kuota haji. Ada dulu berdasarkan jumlah jemaah umat. Sekarang dipukul rata siapa yang dulu mendaftar, maka dia yang berangkat dulu. Maka dihitung-hitung dulu kita itu masa tunggunya sekitar ya 14 tahun, 15 tahun. Sekarang tidak. Semua siapa mendaftar di Indonesia ini selama 26 tahun. Jadi kita mau berangkat di daftar di Jawa sana, di Pulau Sumatera, dimanapun akan berangkat pada 26 tahun. Nah, kalau dulu ada pembagian kita di NTT sekian persen, kita masa tunggunya 14 tahun cukup. Tapi ada di provinsi-provinsi lain yang mayoritas Islam masa tunggunya lama. Salah satu contohnya adalah Pindrang. Itu dia tunggu itu selama 43 tahun, kita berpikir untuk mengadakan keadilan untuk seluruh jemaah, maka siapa yang duluan daftar, maka dia akan berangkat, maka masa tunggunya secara nasional itu sekarang sudah 26 tahun. Karena itu, ini adalah satu kerugian dan satu keuntungan juga begitu. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jamaah-jamaah haji yang sekedar menitip di provinsi NTT ini, termasuk juga di Kabupaten Belu. Iya, karena
4: sudah seragam.
0: Dulu orang kejar NTT, orang kejar Bali, orang kejar teman-teman di Irian, Papua sana. Karena
4: bisa cepat.
0: Sekarang sudah bisa. Salah satu keuntungannya adalah kami mampu mengumpa itu sebagai ajang supaya kami mengumpa semangat jamaah yang ada khusus di kitabnya daerah ini. Ayo daftar, ayo daftar. Sekarang untuk orang luar tidak ada yang
3: masa 6 tahun tidak menutup. Jadi hal tidak diinginkan semisal jemaah sudah daftar tunggu haji kemudian meninggal dunia sebelum diberangkatkan. Melalui Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan aturan pelimpahan porsi keberangkatan dengan dua opsi. Opsi pertama, pelimpahan nomor porsi keluarga atau ahli waris. Apabila tidak terdapat pelimpahan nomor porsi, seluruh biaya pelunasan ibadah haji akan dikembalikan 100%.
2: Polres Alor Polda NTT musnahkan 5.106 liter minuman keras atau miras tradisional jenis Sopi Kser dan Moke hasil operasi kepolisian serta kegiatan rutin ditingkatkan.
5: Polisian Resor Alor memusnahkan sebanyak 5.100 liter minuman keras tradisional jenis Sopi Kser dan Moke hasil operasi kepolisian serta kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRY di tahun 2025. Ribuan liter tersebut diketahui masuk ke wilayah Kabupaten Alor melalui jalur laut dan berhasil diamankan dalam operasi penindakan sepanjang tahun 2025. Pemusnahan dilakukan di Baru Kalisa Watatuku Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Alor AKBP Nur Azari bersama para pejabat utama Polres Alor serta disaksikan pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat. Kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan pada 2026 tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil operasi kepolisian dan KRYD tahun 2025 dalam kurun waktu 12 Oktober hingga 9 November 2025. Barang bukti miras jenis Sopi Kser dan Moke itu sebelumnya diamankan oleh personil Polres Alor saat dilakukan penindakan di pelabuhan penyeberangan laut Kalabahi. Kapolres Alor AKBP Nur Azari menegaskan, pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak peredaran miras ilegal.
1: Melaksanakan kegiatan pemusnahan dengan keras beralkohol hasil operasi kepolisian yang ditingkatkan pada pelaksanaan RIDD tahun 2025 lalu beralor. Hadirin yang saya hormati, kegiatan pemusnahan dengan keras beralkohol ini bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah momentum kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir aksi kriminalitas masyarakat serta melindungi masyarakat.
5: Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari puluhan jergen berbagai ukuran dan ratusan botol dengan total keseluruhan mencapai 5.106 liter. Polisi menilai jalur laut masih menjadi salah satu akses yang rawan dimanfaatkan untuk distribusi minuman keras ilegal ke Kabupaten Alor sehingga pengawasan akan terus diperketat. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lato, melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur yang kami terus bmkg.go.id. Kupang diperkirakan cuaca hari ini terjang suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 77 hingga 98%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan sedang suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 72 hingga 99%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan sedang suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 75 hingga 97%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan sedang suhu berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 80 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 77 hingga 99%. Sedangkan Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan sedang suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 73 hingga 89%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya, sebanyak 9 orang pejabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu.
6: Saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
7: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan

0: penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
1: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan bina masyarakat secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum. Yang berpotensi hukum ini terakhir dari PJ, 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang bawa laporan yang kayaknya ibu desa begini.
0: Menurut Bupati Wililai, penjabat kepala desa harus program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
1: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program, salah satu TBG. Program yang lain, Pak Presiden, yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan, kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar. 10 hektar itu kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG. Yang mana MBG itu salah satu yang wajib, itu yaitu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam, ya toh.
0: Diketahui penjabat kepala desa yang lantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatu Besi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatu Kesi Kecamatan Rakyat. RRI Atambua, Febi Lelede melaporkan.
2: Banyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Laporan Stefani Libu.
3: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor terus melakukan upaya pencegahan dan persuasif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
4: Polres Alor sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua didominasi oleh pengendara kendaraan bermotor yang dalam keadaan. Ini terus melakukan upaya preventif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan kerja berlaku rata-rata dengan melakukan sosialisasi terhadap

0: masyarakat?
1: Ya, berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RSP Alor, Stefani Ribu melaporkan.
2: Semarak Hardiknas di batas wahana Visi Indonesia Belu hadirkan lokomotif dan rekrut wakil anak.
3: Memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, wahana Visi Indonesia area program pelayanan Timur Perbatasan bersama pemerintah Kelurahan Berafu menggelar berbagai lomba kreatif bagi anak-anak usia 1 hingga 10 tahun. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak di wilayah tapal batas. Beragam lomba seperti merangkak, memindahkan bola, mewarnai, menggambar, hingga menyanyi disambut antusiasme oleh anak-anak yang mengikuti kegiatan di Gor Era Bone Atambua. Selain menjadi ajang menyalurkan bakat, kegiatan juga menciptakan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak dengan mengusung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kegiatan ini tidak sekedar perayaan, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di perbatasan. Area program pelayanan Timur Perbatasan wahana Visi Indonesia Ricardo Swawo menjelaskan pertujuan untuk menjaring wakil anak yang nantinya akan didampingi melalui program kemitraan dengan donor internasional. Dukungan ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Menurutnya, wahana Visi Indonesia telah membangun kolaborasi dengan 3 kelurahan di Kabupaten Belu, yakni Umanen, Berafu, dan dengan
4: area program Timur Perbatasan Belu berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan Berafu, para RW, para RT untuk proses keterlibatan anak, engagement dalam rangka proses rekrutmen wakil anak. Wahana Visi Indonesia melalui program sponsorship biasanya memang wakil-wakil anak yang akan mewakili anak-anak di daerah area pelayanan untuk dihubungkan komunikasi dengan donatur di kantor-kantor kami sebut sebagai super office di Asia, di Eropa, dan lain-lain, bahkan di Indonesia sendiri. Pendanaan-pendanaan program untuk upaya-upaya kesejahteraan anak di area pelayanan.
3: Ia menegaskan komitmen wahana Visi Indonesia untuk terus menghadirkan perubahan melalui 3 pendekat utama, yakni pemberdayaan masyarakat, advokasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada anak, serta respon terhadap tanggap darurat dan situasi krisis. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa intervensi pada 4 sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.
4: Yang perlu kita dorong bahwa dilakukan sendiri oleh masyarakat atau oleh WPI, tapi dilakukan dalam bentuk kolaborasi. Kami berterima kasih pemerintah Kabupaten Belu yang sangat mendukung, sangat berkomitmen untuk upaya-upaya yang akan dilakukan bersama WPI, juga gereja, keuskupan Atambua, kasis yang juga memberikan komitmennya untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan bersama, dan terutama pemerintah RT, RW, dan juga keluarga, karena tanpa dukungan dari keluarga, saya kira upaya-upaya yang dilakukan ini akan menghadapi tantangan yang besar untuk mengupayakan kesejahteraan. Kolaborasi ini sangat penting.
3: Ia menegaskan dalam menyusun program ini, mengharapkan kolaborasi dari semua pihak yang menjadi kunci dalam memastikan setiap anak di wilayah perbatasan mendapatkan haknya untuk tumbuh, belajar, dan hidup dengan layak. Melalui koordinasi kolaborasi di sektor, ia optimis bahwa mewajibkan perbatasan menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045. Mendatang, RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Liga Arab menyerukan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dalam peringatan 78 tahun Nakba Palestina. Tersebut mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata terhadap Israel, seperti dilansir dari Wafa Agency, Sabtu 16 Mei 2026. Liga Arab juga menyerukan di akhirnya pendudukan ilegal di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem. Dalam pernyataannya, Liga Arab meminta pelaksanaan opini penasehat Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel bersifat ilegal. Organisasi itu juga menyerukan pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami rakyat Palestina akibat pendudukan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sektor Palestina dan wilayah Arab pendudukan Liga Arab. Mereka menilai rakyat Palestina masih mengalami ketidakadilan historis yang belum terselesaikan hingga saat ini. Liga Arab menegaskan pentingnya melanjutkan upaya internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah yang diduduki sejak 1967. Organisasi tersebut kembali menyuarakan dukungan terhadap Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Seruan tersebut disampaikan sesuai dengan solusi dua negara, hukum internasional, dan prakarsa perdamaian Arab. Peringatan Nakba tahun ini berlangsung di tengah berlanjutnya perang di Jalur Gaza. Selain itu, Liga Arab juga menyoroti meningkatnya ketegangan di tepi barat, yakni termasuk Yerusalem Timur. Demikian berita ini, selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berita utama, menyeragamkan masa tunggu haji 26 tahun menghilang titik menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Semarak Hardiknas dibatas, Wahana Visi Indonesia Belu hadirkan lomba kreatif dan rekrut wakil anak. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Alor pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik. Alor pagi ini. Program Alor pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

Dan kali ini untuk Anda semuanya, ratusan pelajar ikuti seleksi Paskibra jadi jalur prestasi SPMB Jakarta. Nah, ini menarik nih, menjadi kisah untuk adik-adik ya, dan juga mungkin kisah buat kita yang sudah senior purna gitu kan. Nah, ini dari re.co.id di Jakarta, semangat nasionalisme dan juga nilai-nilai kejuangan kembali digaungkan melalui seleksi pasukan pengibar bendera Gedung Joang 45 dan seleksi tersebut untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tahun 2026 dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Purna Paskibraka Gedung Joang 45 ini memang menjadi salah satu agenda pembinaan karakter generasi muda, dan kegiatan tersebut sebagai jalur prestasi bernilai dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB kategori seleksi kata tingkat Provinsi Jakarta. Ketua Umum Purna Paskibraka Gedung Joang 45, Citra Ratih Indriani mengatakan bahwa seleksi bertujuan untuk memilih siswa-siswi terbaik tingkat SMP kelas 7 dan 8 akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026 di Museum Joang 45.

Pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun,

karena kompleksitas nutrisi yang terkandung. Usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka yang memakannya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Manajemen KAI Komuter melaporkan data kepadatan penumpang pada Minggu 17 Mei 2026 stasiun Bogor mencatatkan angka kunjungan paling banyak sepanjang libur peringatan kenaikan Yesus Kristus dan masyarakat memanfaatkan sisa waktu liburan demi mengunjungi beragam objek wisata dan juga ruang publik. Petugas stasiun berpatroli mengawali mobilitas masyarakat menuju tujuan rekreasi bersama anggota keluarga mereka. Vice Presiden, Vice Presiden Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda menguraikan catatan resmi pengguna layanan transportasi ini. Angka pengguna kereta menunjukkan lonjakan drastis selama hari liburan keagamaan nasional. Kawasan destinasi pelancongan area stasiun Bogor mampu menarik kunjungan masif masyarakat ibu kota menjelang siang. Dan petugas pos penjagaan pendata 17.147 dan pengguna transportasi naik melalui gerbang tiket, sementara 6.465 pelanggan baru tiba.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Kali ini dari rri.co.id Madinah, petugas haji diminta memastikan seluruh jemaah mendapatkan tempat tidur selama puncak ibadah haji, dan arahan ini disampaikan dalam rapat konsolidasi PPIH Dakar Madinah Kamis 14 Mei 2026, dan rapat konsolidasi digelar untuk mempersiapkan operasional haji di Mekah menjelang Armazna. Ratusan petugas juga mengikuti pengarahan terkait dengan pelayanan jemaah selama di Mina dan juga Arafah. Koordinator Wilayah 1 Dakar Madinah, Andik Setiawan, meminta petugas memeriksa jumlah kasur dari jemaah sendiri, dan petugas juga diminta menghitung kapasitas maktab sebelum jemaah menempati pemondokan di Mina, dan pemeriksaan dilakukan agar tidak ada jemaah terlihat saat pelaksanaan Armazna berlangsung. Dan Andi juga mengatakan bahwa tantangan terbesar di Mina adalah jemaah sering kehilangan arah menuju maktabnya. Kondisi itu terjadi karena bentuk seluruh maktab terlihat serupa bagi jemaah.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.